0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK.

0: tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
3: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
2: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
4: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
2: Diperbaiki pasca bencana.
4: Iya, prioritas yang paling prioritas.
2: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
4: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
2: Evaluasi
4: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
2: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
4: Memperbaiki ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
2: Anggaran sudah ada. Dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
4: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
2: Ya.
4: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
2: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10T.
4: 10 triliun ya Pak?
2: Ya, 10T.
4: Oke.
3: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
6: Untuk kita sebagai bagian dari bencana di Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita antara ini sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara yang terkena bencana bisa kita atasi.
3: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
7: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
8: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas

0: membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
1: DPP-nya kalau bisa ya kita naikkan. DPP, nyundaknya sekretaris mempengaruhi. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, boleh cara belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
0: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
2: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
3: ada hijaunya.
2: Ada hijaunya, ini enggak.
4: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
0: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
5: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
7: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
8: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
6: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
9: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
7: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
3: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
10: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
3: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
11: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
3: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
14: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
13: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
14: Sementara itu, Dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
12: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
15: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
12: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
16: During the meeting, we adopted important documents, including.
17: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
16: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
14: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Iya, mendengar kabar yang membanggakan ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah mulai membangun Huma Betang ya, di kawasan eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya ya. Semoga nantinya Huma Betang ini tidak hanya menjadi ikon budaya yang indah untuk dinikmati masyarakat maupun wisatawan ya, tetapi juga menjadi ruang hidup untuk memperkenalkan kekayaan masyarakat ataupun budaya Dayak kepada generasi muda. Karena di balik bangunannya yang megah ya, ini tersimpan filosofi yang sangat luhur, yaitu semangat gotong royong, kebersamaan, toleransi, kemudian saling menghargai dan hidup berdampingan ya. Dan tentunya pendengar, kehadiran Huma Betang ini nantinya diharapkan juga semakin memperkuat identitas budaya Kalimantan Tengah ya, sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ya, pendengar, informasi selengkapnya ya terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mulai pembangunan Huma Betang menjadi ikon budaya di jantung kota, Anda selengkapnya dapat membacanya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.
7: Ojo nari tolele. Kayak cabai tewai, mau boleh cita-cita liane.
8: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan, dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
9: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saatnya kita akan mendengarkan bagaimana prediksi cuaca sepanjang hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, Kak Chandra, bagaimana nih prediksi BMKG untuk cuaca di wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silahkan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di sebagian kecil wilayah Murung Raya bagian utara, diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada siang harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 30 km/jam. Dan sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan untuk masyarakat di wilayah pesisir, waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Chandra Mukti Wijaya dari BMKG Kota Palangkaraya. Demikian tadi ya pendengar informasi cuaca dan selamat menikmati ya hari Sabtu akhir pekan ini. Pro 1 RRI Palangkaraya masih akan terus menemani Anda. Saya Dewi Sri Tanjung sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Waktunya kentongan.
1: Oi Wal, mau kemana kamu bawa jerigen gitu?
2: Ini nah, mau bersihin lahan baruku.
1: Astaga, Mia sih kau tuh. Kamu nggak lihat kondisi kota kita nih udah diselimuti kabut asap kayak gini?
2: Boh, bukan olehku juga nih nah. Bisa aja terbakar sendiri oleh musim kemarau nih. Lagi pula ini musim kemarau. Buka lahan dengan cara dibakar kan mudah dan murah.
1: Akuy, kamu nah nggak takut gak ketahuan membakar hutan dan lahan? Bisa dihukum. Mau kamu masuk penjara dan denda? Mana bikin menderita karena kabut asap ini pula?
2: Astaga, ada juga lah hukumannya. Ya sudahlah, nanti ku bersihkan dengan cara potong rumput liar aja di lahanku nih, kalau gitu.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, topik fokus pagi kita hari ini adalah menagih manfaat realisasi investasi Kalimantan Tengah. Kak, sudahkah berdampak bagi masyarakat ya? Ya, pemerintah pusat ini menargetkan realisasi investasi di Kalimantan Tengah tahun 2026 mencapai 26,75 triliun rupiah. Dan target ini meningkat sekitar 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi cerminan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di bumi Tambun Bungai. Dan untuk mencapai target tersebut ya, pemerintah provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP ini terus memperkuat implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sekaligus mempercepat penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal di berbagai kabupaten. Ya, pendengar, di balik besarnya nilai investasi yang masuk, ada pertanyaan penting yang juga patut kita renungkan bersama. Apakah investasi yang hadir ini benar-benar telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat? Dan apakah mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, memberdayakan pelaku UMKM, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah-daerah ya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Menurut Anda apa yang harus menjadi prioritas agar investasi di Kalimantan Tengah tidak hanya menghasilkan angka yang besar tetapi juga benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Anda bisa sampaikan saran, komentar ataupun harapan Anda ya pendengar melalui WhatsApp di 0811-520-3123 atau di 0536-3221-778 atau di 3221-779.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.

Ya, pendengar masih dalam fokus pagi Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dengan topik menagih manfaat realisasi investasi Kalimantan Tengah. Dan pendengar, dampaknya juga mulai terlihat di tingkat tapak ya. Kabupaten Barito Utara misalnya, ini mencatatkan realisasi investasi senilai 527,6 miliar rupiah ya pada triwulan kedua tahun 2026. Dan ini pun didominasi penanaman modal asing sebesar 332,25 miliar rupiah dan penanaman modal dalam negeri sebesar 195,39 miliar rupiah. Ya, pendengar, meski demikian masuknya modal ini tidak boleh berhenti pada dokumen perizinan ya. Dari total investasi di Barito Utara saja pada triwulan ini, penyerapan tenaga kerja Indonesia tercatat sebanyak 570 orang. Ya, kemudian di sektor pertambangan ya. Di sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi motor utama, disertai penerbitan lebih dari 1000 nomor induk berusaha atau NIB yang berbasis sistem online single submission. Ya, pendengar, ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya, nanti kami bacakan. Sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Gracie Abrams berikut ini.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ya pendengar, saatnya kami bacakan ya beberapa WhatsApp yang masuk menanggapi topik fokus pagi kita hari ini ya, menagi manfaat realisasi investasi di Kalimantan Tengah. Ya, dari Pak Andi di Palangkaraya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Menurut saya investasi memang penting untuk kemajuan daerah, tapi jangan sampai tenaga kerja dari luar lebih banyak diterima daripada putra daerah. Semoga perusahaan yang masuk benar-benar memprioritaskan masyarakat Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih ya Pak Andi di Palangkaraya. Kemudian juga ada Ibu Siti di Kapuas. Harapan saya investasi tidak hanya masuk ke kota-kota besar, tetapi juga sampai ke daerah. Kalau banyak usaha yang dibangun di kabupaten, masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan. Oke, baik, terima kasih Bu Siti ya. Dari Rian di Sampit ya, sangat pagi, investasi akan lebih terasa manfaatnya kalau UMKM lokal dilibatkan menjadi mitra perusahaan, misalnya penyedia makanan, transportasi atau jasa lain. Jadi ekonomi masyarakat ikut bergerak. Oke. Ya, kemudian juga dari Bu Yuni di Kasongan, saya berharap setiap investasi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan sampai ekonomi maju tetapi hutan rusak atau sungai tercemar. Pembangunan dan lingkungan harus berjalan seimbang ya. Ya, itu tadi pendengar ya, WhatsApp yang masuk memberikan saran dan juga komentar dan juga harapan ya terkait dengan topik fokus pagi hari ini adalah menagi manfaat realisasi investasi Kalimantan Tengah ya. Ya, pendengar, untuk mencapai hal tersebut ya, tentunya juga melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian iklim usaha ya, Kalimantan Tengah berpeluang besar mencapai target nasional 2026 ya. Kuncinya ada pada pengawasan, memastikan setiap rupiah modal yang masuk benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Tengah.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Verel Bramasta ditangkap polisi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip kompas.com. Video tersebut adalah potongan adegan dalam sinetron berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron tersebut, Verel yang berperan sebagai tokoh bernama Kenzie ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan, sehingga dapat dipastikan konten tersebut bukan peristiwa nyata. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Verel ditangkap polisi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

Ya, pendengar, berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang menyajikan informasi, inspirasi, dan juga berbagai upaya nyata dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Salam sehat untuk kita semua pendengar. Di edisi kali ini, kami akan mengangkat tema yaitu peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting untuk generasi sehat. Ya, pendengar, stunting ya ini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ya, dan tidak terkecuali juga di Kalimantan Tengah. Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kesehatan, sampai dengan produktivitas di masa depan. Dan berbagai langkah ini terus dilakukan pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat untuk menekan orang tua asuh ya, untuk menekan angka stunting, dan salah satunya melalui gerakan orang tua asuh ya. Program ini menjadi bentuk kepedulian sosial yang melibatkan banyak pihak dalam membantu pemenuhan gizi, pendampingan kesehatan, serta perhatian bagi keluarga yang beresiko mengalami stunting ya. Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi, diharapkan ya lahir generasi sehat, kuat, dan berkualitas sebagai penerus pembangunan bangsa.

0: stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.
1: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
2: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
2: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
1: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
2: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, pendengar, stunting dapat dicegah sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau yang dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, pada masa inilah ya, pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, pola asuh yang baik serta lingkungan sehat menjadi sangat penting. Peran orang tua asuh hadir sebagai bentuk dukungan nyata kepada keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menjadi motivator dan pendamping agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan optimal. Ya, pendengar, program ini melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia usaha, organisasi masyarakat hingga individu yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak bangsa. Dengan adanya keterlibatan bersama, upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya bedalah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Ya, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran orang tua asuh dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Palangkaraya, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter Sabella Indasari bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangkaraya, Dr. Fitrianto Laksono, MSI.
5: Saudara pendengar, pencegahan stunting di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu diperlukan peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah stunting sejak dini. Berikut wawancara saya bersama Kepala Dinas Disdalduk KB P3APM Kota Palangkaraya, Dr. Muhammad Fitrianto Laksono. Selamat petang, Dr. Fitrianto. Pak Fitrianto, Bapak bisa menyampaikan kondisi angka stunting di Kota Palangkaraya dan apa faktor utama penyebabnya, Pak Fitrianto?
6: Stunting data kita survei status gizi Indonesia itu dari tahun 2022-2023 itu Kota Palangkaraya 27,8, 2022, 2023 28%, 2024 ini 19,8. Jadi ada penurunan berapa persen dari 9,8 ya, persen di Kota Palangkaraya. Survei status gizi Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan di Kemenkes RI di situ. Terus stunting ini kan ada tiga, terutama indikatornya bisa pola asuh, pola makan, dan pola sanitasi. Nah, sekarang kita kemana dulu nih? Pola asuhnya, keluarganya, pola makannya, si balitanya, dan pola sanitasi. Sanitasinya bagaimana nih? Air minum yang layak, terus jamban yang tidak layak di situ.
5: Baik, Pak Fitrianto, program apa saja yang saat ini dijalankan pemerintah kota, Pak, untuk mencegah stunting, khususnya bagi ibu dan balita di setiap kelurahan di Palangkaraya, Pak Fitrianto?
6: Jadi kami ada regulasinya ya, tim pencegahan dan percepatan mulai stunting di tiap kecamatan dan kelurahan. Terus kita sudah melakukan pendataan jatin dari calon pengantin, pendataan jatin, edukasi oleh tim pendamping keluarga terkait pola asuh, pola makan, pola sanitasi tadi, terus gizi-gizi juga. Ada 678 tim pendamping keluarga Sekota Palangkaraya yang tersebar di 30 kelurahan Sekota Palangkaraya. Mereka bantu komunikasi, informasi, edukasi terkait persiapan calon pengantin, terutama jangan sampai mempunyai anak yang berisiko terjadinya stunting. Terus itu dari hulunya. Terus bagaimana program ibu hamilnya? Program ibu hamil ya tetap kita kolaborasi dengan teman-teman dari kesehatan, dari dinkes, dari puskesmas, dari rumah sakit, yang pasti ya KIE, terutama berapa kali mereka periksa kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan di situ. Minimal dalam satu kali kehamilan minimal 6 kali ya di situ. Terus bagaimana pola makannya, terus bagaimana nanti riwayat kehamilannya. Jadi nanti ada teman-teman kesehatan, apakah si ibu hamil tadi pemberian vitamin bergizinya, zat besinya bagaimana, tercukupi apa tidak di situ. Jadi ada indikator-indikator terkait pemberian zat besi, terus untuk balita dan baduta juga sama, kesehatannya bagaimana, terus nah, kita ada 160 posyandu sekolah Palangkaraya ya, dalam rangka deteksi dini, terutama untuk garda terdepan untuk melihat status gizi balita atau baduta di Kota Palangkaraya, untuk ibu hamil juga sama, itu di posyandu. Jadi posyandu sekarang sudah terintegrasi, ada 45-an posyandu sekota yang sudah melaksanakan 6 standar pelayanan minimal, terutama ini kan bidang kesehatan ya, integrasi layanan primer. Jadi semua siklus dilayani dari tadi, dari jatin, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, pasca salin, balita, baduta, bahkan sampai lansia.
5: Pak Pitrianto, untuk keterlibatan keluarga terutama orang tua dalam memastikan tumbuh kembang anak nih Pak, agar terhindar dari stunting, tentunya dengan peran asupan gizi dan pola makan yang sehat itu untuk mencegah stunting sejak dini, itu bagaimana Pak pandangan Bapak?
6: Yang pasti status gizi anaknya harus tahu dulu. Status gizinya bagaimana, mendeteksi gizi anak saya, statusnya apakah anakku ini masuk di kurus, gemuk atau stunting misalnya kan, atau bahasanya kan wasting, obesitas atau stunting. Kalau untuk dasar awal ya silakan untuk rutin datang ke posyandu di wilayah masing-masing yang terdekat untuk kontrol di sana, dan juga nanti akan tahu apakah anak ini usianya berapa bulan, tinggi badannya atau panjang badannya itu masih kurang. Karena stunting ini masih melihat bukan dari berat badan tapi panjang badan yang dilihat dari usianya di situ. Kalau memang usianya nanti maksudnya pendek atau sangat pendek, dia berisiko stunting. Jadi bagaimana untuk makan, untuk pemenuhan gizinya, pemenuhannya kan baiknya nanti diedukasi pemberian makanan yang mengandung protein hewani. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yang pasti 1000 hari pertama kehidupan ya. Tadi dari sejak ibu hamil sampai menyusui sampai juga anaknya 2 tahun. Yang kita selamatkan kan bagaimana perkembangan kecerdasan si baduta atau dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan tadi. Yeah. Perkembangan kecerdasannya silakan datang ke posyandu untuk deteksi awalnya di situ. Terus nanti akan ada buku yang diberikan oleh teman-teman dari posyandu, yaitu buku warna pink ya, dari buku warna pink itu untuk memonitor nih imunisasinya bagaimana, terus apakah, terus pola makannya bagaimana, terus berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nanti kelihatan.
5: Nah kalau tantangan terbesar di lapangan untuk stunting ada kah Pak di Palangkaraya atau wilayah pinggiran kota nih Pak?
6: Tantangannya ya bagaimana masyarakat ini bisa secara rutin mendeteksi balitanya untuk bisa hadir datang ke posyandu. Jadi semakin banyak yang hadir ke posyandu, semakin banyak yang terscreening apakah balita ini resiko terjadi stunting apa tidak.
5: Nah terakhir Pak, adakah pesan atau himbauan kepada masyarakat Pak Pitrianto agar lebih sadar terhadap pentingnya pencegahan stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas Pak?
6: Pasti kepada masyarakat ya, mungkin saya memberikan ayo datang ke posyandu untuk melihat status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui. Nanti ada kader-kader posyandu yang siap membantu, terus memberikan edukasi terkait jangan lupa pola asuh balita, pola makan balita dan pola sanitasi balita itu juga sangat penting dalam rangka apa gizi terutama yang kita khawatirkan ini, yaitu stunting, di mana anak itu akan kelihatan dari panjang badan dan berat badan, panjang badan atau tinggi badannya apakah sesuai dengan umurnya. Dan yang pasti jangan khawatir untuk masyarakat muda melihat kartu kembang anak ya, silakan dicek di googling kartu kembang anak, kira-kira kecerdasan anak saya ini psikomotornya, gross motoriknya, sensorik dan kecerdasannya ini apakah sesuai dengan usianya. Nah di situ jadi sebenarnya masalah stunting ini kita melihat di pola pikir anak-anak kita, kecerdasan anak-anak kita di situ, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, Palangkaraya Emas 2045.
5: Terima kasih Pak Dr. Muhammad Pitrianto Laksono atas waktunya untuk RRI petang hari ini Pak ya.
6: Siap, sama-sama.
5: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Kepala Dinas Disdalduk KB P3APM Kota Palangkaraya, Dr. Muhammad Pitrianto Laksono, terkait pencegahan stunting di Kota Palangkaraya. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.

0: siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
0: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Oh, yang penting gak stunting loh sayang.
1: Stunting?
0: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut eh.
0: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Apa?
0: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau.

Demikian pendengar Beranda Astacita kali ini dengan tema peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting untuk generasi sehat. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan stunting di lingkungan sekitar. Karena anak sehat hari ini adalah harapan bangsa di masa depan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program-program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya. Tetap jaga kesehatan Anda dan terus dukung upaya bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
4: Amat sih. Banget.
3: Iya nih, ada urusan. Ayo.
4: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
5: hati-hati ya.
4: Hati-hati, bro.
6: Baterainya sekalian, Pak.
7: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
6: Iya, Pak.
7: Hari ini dia ulang tahun.
6: Oh.
7: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
6: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
7: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
8: Don't move. Stop the gun.
7: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
9: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
10: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, mendengar inilah Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangkaraya terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis. Salah satu fokus utama yang digalakkan adalah peningkatan konsumsi ikan di tingkat keluarga guna mencetak generasi yang sehat dan cerdas. Kepala Dinas Perikanan Kota Palangkaraya Indriarti Rita Dewi menegaskan komitmen tersebut harus dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Menurutnya, keluarga memiliki peran yang sangat krusial sebagai komponen utama dalam menyediakan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berkarakter di masa depan. Tambahkan bahwa pembangunan fisik dan mental generasi penerus bangsa harus dipersiapkan sejak dini. Untuk mencapai hal tersebut, pemenuhan gizi yang seimbang menjadi pondasi dasar yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang tua.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik. Pada bagian pertama pada perjumpaan kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini yang kami angkat, yaitu layanan kesehatan inklusif, hak yang setara bagi penyandang disabilitas. Pendengar, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun bagi penyandang disabilitas, akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau, ramah, aman, dan bebas diskriminasi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Padahal layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya soal tersedianya fasilitas, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, sarana pendukung yang memadai, hingga pelayanan yang menghargai martabat setiap individu. Kaum disabilitas perempuan merasakan program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas di Kota Palangkaraya khususnya. Dengan adanya fasilitas dan layanan kesehatan yang satu ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak dalam layanan kesehatan. Disampaikan Samsyah, Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada RRI. Selain mudah diakses, pelayanan yang diberikan dinilai cukup baik dan ramah bagi penyandang disabilitas. Benar-benar inklusif. Namun dirinya menekankan beberapa hal harus dilengkapi demi pelayanan kesehatan yang inklusif dan berharap adanya program yang serupa atau yang ada ini terus berjalan, bahkan ditingkatkan agar seluruh kaum disabilitas memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Ya, pendengar, harapannya informasi ini dapat menambah wawasan kita bahwa mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam memperoleh hak atas kesehatan. Ya, itu tadi pendengar, informasi yang mengawali jumpa kita ya di ruang disabilitas dan inklusi pada kesempatan kali ini. Masih akan kami lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Iya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah acara yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang juga bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas. Sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Haji Ridwan SKM MMKes, terkait layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas.
1: Pelayanan publik yang inklusif menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Di Kota Palangkaraya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengenai pelayanan publik inklusif bagi penyandang disabilitas serta upaya peningkatan akses layanan yang setara bagi seluruh warga.
2: Terkait dengan pelayanan fasilitas di kaum disabilitas di Palangkaraya begitu Pak, bisa okay. Bisa dijelaskan kepada masyarakat gitu Pak.
3: Oke, terima kasih.
2: Oke.
3: Baik, mengenai fasilitas untuk kaum disabilitas, jadi salah satunya pemerintah kota melalui perda, ada perdanya, cuma saya kena hafal itu. Perda.
2: Gak apa-apa
3: ada,
2: Pak.
3: Saya kena hafal. Tadi perda itu menyatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palangkaraya mendukung untuk program disabilitas. Jadi yang pertama misalkan nih Bang, misalnya kita ke supermarket misalnya ke Duta Mall. Nah, di Duta Mall itu kan ada fasilitas, salah satunya misalnya kaum disabilitas untuk naik ke atas ada tangga khusus, kemudian untuk ke toilet itu kan ada toilet khusus untuk kaum disabilitas. Nah, begitu juga kalau bubuhannya berurusan di kantor Bang. Jadi di kantor itu ada tangga khusus untuk kaum disabilitas, kemudian sama toiletnya juga. Kemudian kami dari Dinas Sosial juga mendukung pemberdayaan untuk kaum disabilitas, misalnya mereka yang membutuhkan bantuan modal usaha bagi kaum disabilitas, itu ada kegiatan tambahan modal usaha untuk mereka yang kaum disabilitas. Jadi selama ini sudah berjalan, yaitu melalui program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya. Kemudian teman-teman ada kegiatan untuk disabilitas, biasanya pemerintah daerah melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial biasanya sebagian bisa memfasilitasinya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada kaum disabilitas yang memerlukan bantuan kependudukan, biasa teman-teman kami dari dinas sosial itu mendampingi, bahkan mereka biasa kami jemput, kemudian kita dampingi untuk membuat kartu kependudukan, dan banyak hal kegiatan lain yang biasanya bisa kami fasilitasi dari dinas sosial untuk teman-teman disabilitas Pak.
2: Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, nah ini saat ini dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota sehat mungkin, nah adalah leading sektornya di Pemko kan dinas kesehatan begitu Pak, mungkin tanggapannya Pak untuk perda ini gimana Pak?
3: Ya oke, jadi perda tentang kota sehat, jadi harapan kita di perda nanti itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian nanti ditambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Mungkin nanti kita diskusi dalam rangka penyempurnaan perda tersebut, harapannya perda itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga nanti ada kan dimunculkan di perda tersebut.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya, semoga bermanfaat informasi ini bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kadis.
3: Terima kasih, sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Semoga bermanfaat.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan sesuatu yang bisa disampaikan oleh pihak-pihak terkait ya, untuk kita ketahui bersama. Ya, pendengar, berikut kami sampaikan pengertian dan makna dari layanan kesehatan untuk disabilitas. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, layanan kesehatan disabilitas di Indonesia terus bertransformasi menuju standar yang lebih inklusif. Pemerintah gencar mewujudkan puskesmas dan fasilitas kesehatan ramah disabilitas yang dilengkapi fasilitas aksesibel seperti rem atau jalur landai, toilet khusus, dan tombol darurat. Integrasi layanan medis juga disesuaikan dengan jaminan pembiayaan kesehatan inklusif yang mudah diakses. Tenaga kesehatan diberikan pelatihan ulang agar memiliki keterampilan khusus melakukan screening dan komunikasi efektif kepada penyandang disabilitas guna menjamin hak kesehatan yang adil. Kelompok rentan penyandang disabilitas juga diusulkan dan mulai diintegrasikan ke dalam perluasan program kesejahteraan seperti pemenuhan gizi untuk menjamin kesehatan yang berkelanjutan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Iya, pendengar. Sampai di sini jumpa kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial serta pihak-pihak terkait lainnya. Persembahan RRI Palangkaraya kali ini. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi khususnya di Bumi Tamulungai, Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini dalam Palangkaraya Siang Pro 1 RRI Palangkaraya, kami ajak Anda selanjutnya untuk mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamik olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali presiden, dan kita tahu bahwa Piala Presiden menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we'll have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asenggi, karena target kita asenggi.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Grand of the timeout.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Balegaraya, kanal informasi dan inspirasi. Akhir pekan masih bersama kami Pro 1 di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 ya. Baik, sebelum lanjut ke acara berikutnya dalam Palangkaraya siang ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan dulu azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami temani Anda dalam musik dan informasi hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Baik, pendengar, kami awali dengan informasi yang berkaitan dengan situasi cuaca saat ini ya. Karena berbicara soal cuaca yang tak kunjung hujan di Kota Cantik Palangkaraya, sempat mendung, sempat redup, sempat dingin, tapi panasnya kembali. Karena memang saat ini musim kemarau ya. Tidak bisa kita prediksi kapan akan turun hujan, tetapi potensi hujan masih tetap ada begitu ya. Nah, yang jelas selama musim kemarau, ketersediaan bahan pangan terutama stok beras di Kalimantan Tengah itu tersedia. Begitulah yang disampaikan oleh Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Pihaknya mengatakan bahwa meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah, tetapi ketersediaan stok beras tetap aman. Kepastian tersebut menjadi upaya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Mengingat berdasarkan BMKG, musim kemarau tahun ini lebih kering dan lebih panjang. Disampaikan oleh Erwin Budiana, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur, dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau. Hingga saat ini Bulog Kalteng telah menyerap sekitar 9.400 ton beras dari target sebanyak 15.800 ton. Realisasi tersebut mencapai sekitar 60% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi sawah memang saat ini diakui masih cukup baik dengan sistem pengairan yang masih berjalan walaupun kemarau mempengaruhi produksi padi begitu ya. Nah, pihaknya mengatakan berdasarkan informasi panen akan berlangsung sampai dengan September dan Oktober mendatang. Baik, itu dia informasinya tentang cuaca dan ketersediaan pangan terutama stok beras di Kalimantan Tengah. Lagu berikutnya untuk Anda di siang ini dari Iqditaf.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik? Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.

jauh pulang yang indah permai.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih terus mendengarkan kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Musik dan informasi masih akan hadirkan lagu-lagu lainnya, dan tentu kami barengi dulu dengan informasi berikut ini. Untuk Anda yang saat siang hari di hari Sabtu ini masih setia terus mendengarkan kami ya. Baik, pendengar, pada hari Anak Nasional kemarin, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Palangkaraya bersama Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah menggelar peringatan Hari Anak Nasional. Kegiatan yang diisi dengan prosesi membasuh kaki orang tua dan sungkeman sebagai simbol penghormatan serta permohonan maaf. Disampaikan oleh Kurniawan Wawondos, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak di kelas 2A Palangkaraya, Hari Anak Nasional menjadi momentum agar anak binaan memperoleh hak atas pendidikan, pembinaan, dan kasih sayang selama menjalani masa pembinaan. Kegiatan yang mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, Bangun Masa Depan Bangsa tersebut menghadirkan pembinaan yang mengutamakan kepentingan terbaik. Karena kegiatan yang berlangsung juga memberikan penampilan drama bertajuk Aku Rindu Rumah yang menggambarkan pentingnya kasih sayang dan dukungan keluarga dalam proses pembinaan. Penampilan yang dilakukan pada hari itu merupakan kolaborasi antara Satgas dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Palangkaraya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Hensah, menegaskan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memenuhi hak-hak anak. Dirinya menilai setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menata masa depannya. Oleh karena itu, pembinaan, pendidikan, dan dukungan dari semua pihak sangatlah penting. Peringatan Hari Anak Nasional kemarin diharapkan menjadi momentum sinergi pembinaan anak binaan. Pendekatan yang berfokus juga pada karakter dan hak anak menjadi bekal penting agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pembinaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Tentu di siang hari yang panas ini ya, jika kita bisa menjaga asupan cairan ya, tentu tidak gampang untuk terdehidrasi karena tentu saja gampang haus ya. Akhir pekan mungkin ada agenda yang akan Anda lakukan nanti sore. Untuk itu tidak ada salahnya untuk kami mengingatkan Anda untuk tetap menjaga asupan cairan agar tetap terjaga asupan cairan dalam tubuh Anda di saat cuaca kemarau seperti sekarang ini. Karena pentingnya menjaga asupan cairan tubuh akan juga membantu untuk menjaga kesehatan Anda. Apalagi di tengah cuaca yang sudah sangat bahkan tidak ada hujan sama sekali turun begitu ya dalam beberapa minggu terakhir ini yang sangat berpengaruh dalam setiap aktivitas kita di siang hari seperti sekarang ini. Tentu juga tidak ada salahnya jika kita tidak melupakan yang namanya waktu istirahat. Karena sering-seringnya kita sibuk begitu ya, terkadang waktu istirahat juga mulai berkurang. Istirahat yang cukup, asupan cairan juga tercukupi, akan memudahkan kita untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh begitu ya di setiap harinya. Baik, berbicara soal kesehatan ya, penting bagi kita untuk menjaga asupan cairan tadi agar kondisi tubuh kita juga sehat. Salah satunya adalah kondisi ginjal begitu ya. Karena fungsi ginjal dan saluran pencernaan itu sangat rentan sekali jika tidak mendapatkan asupan cairan yang mencukupi begitu ya. Nah, bagi sebagian orang mungkin pada saat mengalami gangguan pada ginjalnya akan memilih jalur pengobatan secara medis di rumah sakit atau tempat-tempat kesehatan lainnya. Namun untuk cara tradisional tidak jarang juga orang menggunakan cara alternatif atau cara herbal. Salah satu tanaman herbal yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional adalah kumis kucing yang bermanfaat untuk menjaga fungsi ginjal dan saluran kemih. Secara ilmiah, daun kumis kucing mengandung berbagai senyawa aktif seperti flavonoid, sinensetin, kalium, serta minyak atsiri. Kandungan yang berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, diuretik alami yang membantu meningkatkan produksi urin sehingga dapat mendukung proses pembuangan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Semoga bermanfaat.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Ya, pendengar, tidak ada yang berharap untuk tersesat. Itulah pesan yang disampaikan Fatin dalam lagu Jangan Tersesat Sayang. Barusan kita dengarkan tadi ya. Baik, pendengar, tentunya lagu yang berikut ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam musik dan informasi untuk edisi hari Sabtu di Palangkaraya siang ini ya. Selepas ini kan kami hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lanjut lagi, setelah itu ada acara yang Anda tunggu-tunggu, Request Pop Indonesia.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Sabtu 25 Juli 2026. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pembangunan rumah betang di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kelurahan Tangguh Bencana bersama pemerintah Kota Palangkaraya memasang spanduk himbauan larangan berenang di sungai saat musim kemarau lantaran rawan tenggelam. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Arseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pembangunan rumah betang ikonik di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Bangunan diharapkan menjadi pusat kebudayaan, memperkuat identitas Kalimantan Tengah, serta menjadi ruang pemersatu masyarakat yang menjunjung nilai gotong royong, kebersamaan, dan toleransi. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
2: Khususnya bagaimana kita tuan di rumahnya sendiri. Tapi kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh. Ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita selaras itu dengan aspek kita Pak Presiden.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memulai pembangunan rumah betang di kawasan eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berlokasi di area Bundaran Besar Palangkaraya. Rumah betang yang akan dibangun sebagai ikon budaya tersebut dirancang menjadi simbol pemersatu masyarakat Dayak sekaligus representasi filosofi gotong royong, kebersamaan, toleransi, dan identitas kultural Kalimantan Tengah. Pembangunan ditandai dengan pemancangan tiang perdana oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, disaksikan tamu undangan dan seluruh pengurus DAD Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, dalam laporannya mengatakan bahwa rumah betang akan dibangun dengan mengadopsi arsitektur tradisional rumah panggung dengan tinggi khas Dayak yang dipadukan dengan material modern pada struktur utama untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan bangunan tanpa menghilangkan nilai filosofis dan ornamen aslinya.
4: Lokasi pembangunan akan dibangun di sini, di lahan eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan Bundaran Besar Palangkaraya, dengan desain yang mengadopsi struktur rumah betang tradisional atau rumah panggung tinggi dengan modifikasi material modern pada struktur utama demi keamanan dan daya tahan jangka panjang tanpa menghilangkan ornamen dan nilai filosofis asli. Terdiri dari 3 bangunan rumah betang dengan ukuran 17x80 meter.
3: Selain itu, Lina Victoria Aden menyampaikan ke depan rumah betang dapat menjadi sarana pelestarian budaya, khususnya bagi generasi muda agar tetap mengenal sejarah, filosofi, dan nilai-nilai luhur masyarakat Dayak. Rumah betang menjadi simbol pemersatu dalam keberagaman serta semangat membangun Kalimantan Tengah yang maju, sejahtera, dan bermartabat menuju Indonesia emas serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap budaya lokal sekaligus menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menegaskan pembangunan rumah betang yang berada di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya menjadi tonggak sejarah baru bagi pelestarian budaya Dayak. Rumah betang yang akan dibangun di Kota Palangkaraya merupakan bangunan terbesar di dunia dan diharapkan mampu memperkokoh identitas masyarakat Kalimantan Tengah, melestarikan nilai-nilai budaya lokal sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat hingga tingkat internasional.
2: Rumah betang ini terbesar di dunia, disampaikan tadi, muatnya kurang lebih 8.000, mau dipasang di 10.000. Rumah betang ini juga terdiri nanti ini satu-satunya nanti nyambung ke dinas fasilitasnya, karena kapasitas itu bergabung dari ini, terlalu banyak kantor Pak. Nah, terus kalau kami simpan juga membayar ini yang baik itu kami gunakan untuk meninggalkan cucu kita, jangan sampai cucu kita nggak kenal itu apa namanya, Rencananya nanti akan dibangun masjid, biara, gereja di sini.
3: Agustiar Sabran juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan Huma Betang agar dapat selesai tepat waktu dalam kurun waktu 2 tahun. Meski pembangunan dilakukan di tengah keterbatasan anggaran daerah, komitmen pemerintah untuk menghadirkan pusat kebudayaan yang monumental tetap menjadi prioritas. Agustiar optimis Huma Betang akan menjadi ikon Kalimantan Tengah sekaligus pusat pelestarian budaya, edukasi, dan peradaban yang dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Kelurahan Tangguh Bencana bersama pemerintah Kota Palangkaraya memasang spanduk himbauan larangan berenang di sungai saat musim kemarau karena lokasi tersebut rawan terjadi musibah tenggelam. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Himbauan bahwa dilarang mandi istilahnya di kayak kemarin Pak ada bikin spanduk.
6: Ketua Kelurahan Tangguh Bencana Kota Palangkaraya, Iyul, mengatakan pihaknya telah memasang spanduk berisi himbauan larangan berenang di sungai selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tenggelam serta serangan hewan yang membahayakan di sungai. Menurut Iyul, saat ini debit air mengalami perubahan dan kondisi lingkungan menjadi lebih berisiko. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi peringatan tersebut demi menjaga keselamatan diri dan keluarga.
5: Sebagai anggota Keltanah, bekerja sama juga dengan Babing Katimas, Babinsa juga, terus pihak kelurahan untuk memasang spanduk, himbauan. Himbauan bahwa dilarang mandi istilahnya di kayak kemarin Pak ada bikin spanduk. Nah, karena tempat kejadian yang dua pelajar itu yang tenggelam kemarin itu. Nah, kami tetap menghayu-hayukan warga, artinya warga yang dari kota Pak, yang sering itu mandi-mandi itu. Nah, kalau kami yang di desa itu kan ya sudah biasa.
6: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan resiko berenang di sungai saat musim kemarau karena muncul pusaran air yang mengancam masyarakat ketika berenang. Hal ini lanjut Heri Pauji harus menjadi perhatian serius lantaran sudah banyak korban tenggelam saat berenang di sungai yang surut saat musim kemarau lantaran tersedot oleh pusaran air sungai yang tidak terlihat secara langsung.
7: Menyikapi kondisi kemarau ini juga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di pinggiran sungai, karena saat ini lagi ramai gosong,
8: mandi, berenang.
7: Jadi harus waspada, jangan sampai sembarangan bercebur, karena ada pengalaman tahun lalu ya, ada yang anak tenggelam itu. Ya, nah, ini juga harus diwaspadai ya, teman-teman di tingkat kelurahan maupun di dimanapun yang berada yang punya anak-anak kecil supaya hati-hati kalau berenang di pinggir sungai.
6: Sejumlah spanduk himbauan bertuliskan larangan berenang dipasang di setiap titik di pinggir sungai yang kerap dipadati oleh warga saat musim kemarau untuk bermain air. Salah satunya di Kelurahan Petu Ketimpun karena beberapa kali kejadian tenggelam di lokasi tersebut. AGC Bijaksana melaporkan.
1: BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA sebagai bentuk perlindungan berkelanjutan yang tidak berhenti pada penyaluran manfaat, tetapi dilanjutkan melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi, peserta maupun keluarga penerima manfaat. Program yang telah dilaksanakan di berbagai daerah tersebut kini hadir di Palangkaraya melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kota Palangkaraya dan Rumah BUMN. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan program PEKA merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan manfaat jaminan sosial terus memberikan nilai tambah bagi peserta dan keluarganya. Menurutnya, melalui program tersebut, layanan kepada peserta tidak berhenti ketika manfaat jaminan sosial dibayarkan. Santunan yang diterima peserta maupun ahli waris diharapkan dapat dikelola menjadi modal produktif dengan dukungan literasi keuangan, pelatihan, reskilling, upskilling, dan pengembangan usaha. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Palangkaraya mulai melaksanakan pengerjaan peningkatan jalan AMD di Kelurahan Petuk Ketimpun. Lurah Petuk Ketimpun, Berita ASI, mengatakan pembangunan jalan AMD merupakan aspirasi masyarakat yang setiap tahun diusulkan melalui musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Usulan tersebut akhirnya dapat direalisasikan pada tahun ini. Jalan AMD yang akan ditingkatkan memiliki panjang

0: disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke berita terakhir. Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di lokasi Jalan Mendawai. Tujuannya melacak pasien yang teridentifikasi penyakit TBC. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Petunjuk teknis pelaksanaan penemuan kasus TBC terintegrasi dengan Cikagi.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui UPT Puskesmas Bukit Hindu menggelar screening penyakit tuberkulosis TBC yang terintegrasi dengan pemeriksaan penyakit tidak menular serta program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pembantu Mendawai. Kepala Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan deteksi dini TBC dan penyakit tidak menular, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat serta menjaga kualitas kesehatan.
1: Dari pemerintah pusat sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan penemuan kasus TBC terintegrasi dengan Cikagi. Makanya di wilayah Kalteng sendiri itu ada 396 lokus yang tersebar di kabupaten dan kota, di mana untuk Kota Palangkaraya sendiri itu ada 65 lokus, dan khususnya untuk Puskesmas Bukit Hindu kita nanti akan ada 3 lokus. Lokus pertama sudah kita laksanakan kemarin itu di Pustu Mendawai, jadi di kawasan Mendawai sudah kita laksanakan.
2: Ia menyebut sejumlah layanan diberikan diantaranya pemeriksaan rongsen paru, pemeriksaan dahak, teks mantok bagi balita, pemeriksaan gula darah dan kolesterol, pengukuran tinggi dan berat badan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengapresiasi ini sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mempercepat eliminasi TBC yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Menurutnya, integrasi pemeriksaan TBC dan CKG sangat penting karena sejumlah penyakit tidak menular, khususnya diabetes, dapat meningkatkan resiko seseorang terkena TBC.
3: Petugas dari kelurahan siaga TBC ini adalah ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC ini bisa ditemukan ya. Yang pertama itu, jadi harus ada pelacakan aktif. Nah, diminta nanti para pihak termasuk kader-kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif, aktif ya, mencari masyarakat kita yang menderita TBC ya, supaya ditemukan ya. Semakin banyak yang ditemukan semakin bagus ya. Karena kalau tidak ditemukan enggak bisa diobati. Jadi harus ditemukan dulu.
2: Ia menambahkan masyarakat perlu memahami gejala utama TBC agar dapat segera melakukan pemeriksaan. Salah satu gejala yang perlu diwaspadai yaitu batuk selama 2 minggu atau lebih yang tidak kunjung membaik meskipun telah mendapatkan pengobatan yang dapat disertai penurunan berat badan, batuk berdarah dan sering demam. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
4: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya siang ini kami hadir dalam 100% musik Indonesia dalam Request Pop Indonesia. Baik, tentunya untuk Anda ingin bergabung silahkan di 0536322179 atau di 0811520-3123 ya. Sekali lagi hanya dua jalur itu yang bisa terhubung dengan kami pendengar. Jadi bagi yang menghubungi di 778 tidak bisa kami angkat karena sudah tidak ada terhubung lagi ya dengan jalur itu agar bisa diketahui. Baik, kita ke penelpon pertama. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Kenapa putra keranggan?
2: Lagi ada sesuatu.
1: Apanya yang sesuatu?
2: Hatiku lagi berbunga.
1: Oh, lagi berbunga. Waduh.
2: Hatiku lagi berbunga sekarang ini nih.
1: Iya kah? Wah, alhamdulillah. Biasanya itu di bangpang ya kalau Bang Rudi. Ini ya di hati lah.
2: Yang di hati berbunga-bunga sekarang ini.
1: Oke. Okay. Baik, Bang Rudi. Silakan lagunya dulu nih.
2: Lagunya Kereta Senja.
1: Hah? Kereta Senja? Dari siapa tuh?
2: Dari siapa itu? Coba jalan ada Kereta Senja dan padanya dari siapa?
1: Nah, iya. Ini versinya masalahnya banyak, Kang Rudi. Apalagi kalau...
2: Yang original.
1: Yang original, kayak kopi yang original.
2: Iya.
1: Kereta Senja lah. Ayo. Oke. Untuk siapa salam-salamnya dulu, Bang Rudi?
2: Salamnya buat Mama Yuda, Nama Injurnya.
1: Ya.
2: Buat Nama Irwin, buat Pak Jipre. Buat Nama Omai.
1: Ya.
2: Buat Jepetra Pangkalan Bun.
1: Ya.
2: Nenang Tapi Pangkalan Bun. Okay. Bang Milan Pangkalan Bun.
1: Ya.
2: Buat Mas Karim.
1: Buat
2: Bapak Meme.
1: Ya.
2: Buat Mbak Sasa. Buat Mama Sri.
1: Ya.
2: Buatnya... Depeda sayang di Maroke depan Bung Pridi ya.
1: Betul.
2: Bung Pridi di Maroke ya.
1: Maroke, Putri dengan Pak Pridi.
2: Iya, kayaknya buat semuanya juga ya.
1: Iya.
2: Selamat siang semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih ya Pak Rudi, Putra Keranggan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan dari Putra Keranggan ya. Baik. Penelpon selanjutnya silakan. Halo. 0811-520-3123 atau di 0536322179 ya. Kita tersambung ke penelpon selanjutnya. Halo, 100% musik Indonesia.
3: 100% musik Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan
3: siapa
1: yuk? Ini Bung Putra. Dengan Bung Putra. Biasanya Bung Putra lewat WhatsApp nih, tumben-tumben lewat ini nih.
3: Iyalah, mana saja yang pintunya.
1: Jadi terkadang bisa dikenali dengan pintunya lewat pintu mana gitu ya Bung Putra ya.
3: Iya.
1: Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Iya, gimana Pangkalan Bun? Sama kayak di Palangkaraya enggak hujan-hujan?
3: Sama panasnya nih.
1: Iya, tapi nggak gerimis-gerimis pun nggak ada, menung-menung pun nggak ada ya.
3: Kalau kata rekan, kata Bang Melon.
1: kok katanya sih berarti Bung Putra nggak keluar rumah dong nih.
3: Ya kan dari titik nol atau Kota Manis saya masih setengah jam atau 17 kilo sebelum Kota Manis Pangkalan Bun saya.
1: Nggak maksudnya di daerah ini aja, di daerah Bung Putra aja gitu.
3: Oh nggak ada, kalau di daerah saya nggak ada nih, belum ada.
1: Oh belum ada, oke okay, ya, oke.
3: Mudah-mudahan aja hujan segera turun.
1: Amin.
3: Gitu. Aja.
1: Iya. Oke, okay, Bung Putra lagunya apa nih?
3: Dari Alda, Patah Jadi Dua.
1: Alda patah jadi dua. Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
3: Bang siapa barusan tuh?
1: Bang Rudi.
3: Oh, Bang Rudi ya?
1: Ya.
3: Untuk Bang Jepri, Mama Yuda, Bang ya. Ari. Untuk Bang Reno.
1: Ya.
3: Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi.
1: Ya.
3: Putra Gacor, Putra CR, Bang Melon Pangalan Bun,
1: ya.
3: Bang Nana Topik Pangalan Bun, Bang Dede Pangalan Bun. Untuk Bu Utri dan Pak Freddy di Maroke.
1: Betul.
3: Bang Nana Banjar, Mbak Weni,
1: ya.
3: Mbak Wika, Mbak Cecilia Kupang. Untuk Mama Sri.
1: Ya.
3: Dan semuanya saja.
1: Baik.
3: Cinta Pro 1 Palangkaraya. Untuk Bang Pianyarnya, kebagian terima kasih. Oke, lagunya dibungkus saja.
1: Iya, terima kasih Pak Putra. Sampai lupa saya siapa ya. Waalaikumsalam. Iya, Bang Penyiarnya katanya ya. Lupa ya. Baik, terima kasih Pak Putra Bang Kalambun sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, 100% Musik Indonesia. Halo, 100% Musik Indonesia. Iya, halo, 100% Musik Indonesia. 100% Musik Indonesia, request pop.
4: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
4: Ya.
1: Gabung
4: karena beberapa hari cari ikan banyak.
1: Kerjaan Mama Sri sekarang sering cari ikan ya.
4: Panas ini di Murung Raya nih. Ini kadang-kadang mendung panas,
1: Mendung
4: tapi nggak ada yang hujan juga bang.
1: Betul, nggak ada yang hujan. Kita berharap cepat hujan ya Mama Sri ya.
4: Iya, semoga cepat hujan ya. Semoga Tuhan.
1: Kalau cepat hujan banyak ikannya nggak Mama Sri?
4: Banyak sudah. Udah mau aku dijual. Ada waktu kami sore kemarin tuh pukul 17 tuh ibadah di tempat keluarga, di tempat temanku. Ikan kering. Punya aku banyak ikan, bilang kok aku cari sendiri.
1: Buat panggang-panggang gitu ya Mama Sri ya, dimakan sendiri, dicari sendiri gitu ya.
4: Digoreng aja punya aku tuh bang.
1: Oh digoreng aja.
4: Ya enak. Abis itu dibikin bilang orang bikin pais cina itu enak.
1: Oh kalau itu di ini dong diungkep dong berarti ya.
4: Ada juga yang besar dapat tapi itu dibikin ikan kering.
1: Dibikin ikan kering.
4: Kita yang dengar di panggang kan bisa bosan juga bang ikan ikan terus setiap hari disimpan.
1: Oke.
4: Kadang di mana kita mau ikan di situ masaknya.
1: Mantap. Oke, Mama Sri, lagunya adalah dari Betaria Sonata ya? Bukan?
4: Iya, sudah dikirim tadi.
1: Okay.
4: Salamnya buat Bang Nanang Banjar tadi, terima kasih atas sepaannya. Buat Peter Pangkalambun, terima kasih sepaannya. Buat Mbak Weni, dan peta kepian dari Peter Pangkalambun tadi.
1: Iya.
4: Buat Bang Seno, beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin.
4: Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, bersama anak istri tercinta.
1: Amin. Terima kasih Mama Sri. Selamat siang menjelang sore Mama Sri di Murung Raya sudah bergabung. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah diminta dalam request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Anda masih bersama kami dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia. Pendengar, sudah kita dengarkan lagu-lagu yang tadi di request oleh Amang Rudy, Bung Putra Pangkalan, dan juga Mama Sri di Mura ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung juga di 0811-5203123 atau di 0536-3221779 ya. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai waktu berakhirnya acara ini ya, tentunya di Palangkaraya siang ini. Baik, kita nantikan pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan lagu dari Firsa Besari berikut ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Request Pop Indonesia 100% musik Indonesia masih menemani Anda di siang hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Ya, pendengar, untuk Anda yang belum bergabung silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Ya, kembali untuk Anda yang tadi sempat ingin bergabung namun tidak bisa, kami informasikan juga bahwa di 0536-322-1778 sudah tidak bisa tersambung lagi ya. Jadi bisa di 0536-322-1779 saja. Baik, kita ke WhatsApp ya sekarang. 100% musik Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ian Sloyor di Sampit, request lagu Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Salamnya buat Mama Lisa. Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar Putra, CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan buat semua pendengar Pro 1. Terima kasih dan sehat selalu dari Ian. Baik. Iya, lagu dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku ya. Kita coba carikan untuk si Ian di samping. Baik. Pendengar, kita tentu saja masih akan temani Anda dengan lagu-lagu selanjutnya ya. Lagu-lagu yang 100% musik Indonesia. Sembari mencarikan lagu yang diminta oleh Bung Ian ya. Baik, ini dia lagunya.

Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh,
3: lagi aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berjudul Komang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar dalam acara Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia yang hadir pada Palangkaraya siang ini ya. Tentunya setelah ini sudah sore ya, Anda akan mendengarkan Palangkaraya sore ini di tengah saat dan momen terutama di Kota Cantik Palangkaraya yang sedang mengalami pemadaman listrik ya, bagi sebagian wilayah, karena nggak semua juga mengalami pemadaman listrik. Jadi jika Anda saat ini mengalami kesulitan untuk bergabung bersama kami karena faktor tersebut, ya tentu saja perlu bersabar ya. Baik pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan. Untuk yang belum sempat bergabung, mohon maaf ya. Dalam kesempatan insya Allah kita bisa ketemu lagi di udara di acara Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia. Terima kasih untuk Amang Rudi, Bung Putra, Mama Sri, kemudian Bung Ian Seloyor ya. Dan juga Mbak Sasa tadi yang sudah menginformasikan tentang mati lampu atau mati listrik. Baik pendengar, kita nantikan azan sholat asar berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya sore ini pukul 14 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat, sekitar 5 menit dari sekarang.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan azan sholat asar berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di hari ini Sabtu 25 Juli 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Dan tentu juga pendengar yang lagi dengerin kita saat ini lagi beraktivitas, bekerja, olahraga, ataupun sedang berweekendnya, selamat menjalankan aktivitasnya bareng saya Aminuddin. Pendengar, kurang lebih 5 jam ke depan hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, Nudin akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sekarang di menit ke-16 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, gimana kabarnya? Sehat? Semangat? Harus banget semangat ya. Apalagi yang lagi di jalan saat ini, lagi dengerin kita pakai mobil, pakai dong sabuk pengamannya ya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda yang pakai motor, jangan lupa pakai helmnya ya, pendengar ya. Dan tentunya juga di menit 16 ini hingga nanti ke pukul 16 waktu Indonesia Barat juga, kita akan menemani pendengar dengan info dan music. Dan kita awali dengan lagu dari Raisa, Tak Berharap Lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar ya, kita memasuki menit ke-26 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, ada informasi terkait pemerintah terbitkan Panda Bonds laris manis di pasar Tiongkok. Pendengar, bagaimana informasi selengkapnya? Ternyata pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan surat utang negara atau SUN dalam valuta asing berdenominasi Yuan Tiongkok. Ini merupakan yang pertama kalinya di mana pemerintah menerbitkan SUN untuk pasar Tiongkok dan diberi nama Panda Bonds. Di mana Kementerian Keuangan dalam pernyataan tertulis menyatakan Panda Bonds secara resmi ditawarkan di pasar Tiongkok pada Kamis 23 Juli 2026 dan dinilai sebesar 7 miliar yuan Tiongkok atau sekitar 1,3 miliar US dollar, di mana jumlah itu setara dengan 18,50 triliun dengan kurs rupiah hari ini, yaitu 17.963 per dolar Amerika Serikat. Di mana Panda Bonds diterbitkan dengan nomor 3 tahun RICNYO 729 dan tenor tahun, yaitu tenornya 5 tahun RICNY 0731. Dan untuk Panda Bonds tenor 3 tahun, nilai penerbitannya sebesar 5,6 miliar yuan Tiongkok dengan kupon 1,90%, sedangkan untuk tenor 5 tahun nilai penerbitannya sebesar 1,4 miliar yuan Tiongkok dengan kupon 2,19%. Di mana pemerintah berupaya mengoptimalkan momentum positif di pasar obligasi domestik Tiongkok, di mana Kementerian Keuangan juga menyebut penerbitan Panda Bonds mendapat respon positif dari investor Tiongkok, di mana total peak order book mencapai sekitar 17 miliar CNY atau bid to copper ratio sebesar 2,4 kali. Tingginya permintaan terhadap Panda Bonds menunjukkan kekuatan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Dan di Tiongkok, Panda Bonds ini memperoleh peringkat triple A atau stabil dari lembaga rating China Line Credit Rating Co. Ltd. Kemenku menyatakan hasil penerbitan Panda Bonds akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN anggaran tahun 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, gimana di sore hari Anda? Apakah udah makan siang? Wah, kok nanyanya di sore hari ya? Siapa tahu kalian kelewat ya pendengar ya. Dan ternyata pendengar, saat ini tuh menjadi tren banget ya, bahwa banyak orang yang menggantikan nasi dengan oatmeal. Dan ternyata khasiat oatmeal memang bisa seperti karbohidrat pilihan pengganti nasinya cukup baik begitu ya. Dimana oatmeal semakin populer sebagai pengganti nasi karena kaya akan serat dan nutrisi lainnya. Nah, dibalik popularitasnya ini pendengar, makanan berbahan dasar oat ini menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh. Melansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat. Bahan pangan ini mudah diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari. Di mana pendengar, oatmeal dapat dihidangkan bersama buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, dan krim atau yogurt. Selain itu juga, oatmeal juga dapat disulap menjadi overnight oats, smoothie, pancake, hingga dicampur bersama sayuran dan juga kaldu ayam. Selain memberikan energi, oatmeal juga mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh, di mana kandungan tersebut menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Salah satu manfaat utama oatmeal adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta-glukan. Dan serat tersebut juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian berat badan. Beta-glukan dalam oatmeal turut berperan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Dengan demikian, konsumsi oatmeal secara rutin dapat mendukung kesehatan jantung apabila diimbangi pola hidup sehat. Oatmeal juga memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibanding beberapa sumber karbohidrat lainnya. Kondisi tersebut membantu menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil, terutama bagi individu yang berisiko diabetes. Selain oatmeal, mengandung antioksidan bernama evananteramides ya, yang hanya ditemukan secara alami pada biji oats. Senyawa tersebut diketahui membantu melindungi sel tubuh dan dari kerusakan akibat radikal bebas dan mendukung kesehatan pembuluh darah. Pendengar, selain kaya antioksidan, oatmeal juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Kandungan seperti magnesium, zat besi, serta vitamin B berperan dalam menjaga daya tahan tubuh Anda. Jadi, apakah sekarang Anda tertarik untuk menikmati oatmeal sebagai pengganti nasi? Silahkan dicoba-coba saja ya pendengar ya, siapa tahu cocok untuk kesehatan Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya pendengar, menit ke 50 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu untuk info dan musiknya. Nanti kita akan bersua lagi di pukul 16 pendengar dalam Lintas Banjar Nusantaraya. After lagu dari Sade Susanto Pulang, kami hadirkan lagu untuk Anda, Marion Jola, dengan judul Jangan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Bung Padel. Halo Bung Padel, apa kabar?
1: Halo juga rekan Amin, alhamdulillah kabar baik untuk kota Samarinda. Mudah-mudahan juga rekan-rekan kita yang ada di Palangkaraya dan tiga wilayah lainnya semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya rekan Amin.
0: Siap, semangat selalu ya rekan Padel. Gimana kondisi cuaca di Samarinda rekan Padel?
1: Ada mendung, kemudian panas. Kalau hari ini sepanjang hari ini tampaknya cerah ini rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Rekan Padel, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, informasi terkait Polda Kaltim yang membongkar modus sindikat narkoba ini, tukar sabu dengan kentang beku.
0: Wah, silahkan informasi selengkapnya, Bung Padel.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa RRI, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim membongkar modus licik operandi baru dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus operandi baru yang sangat licik dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Dari operasi yang berlangsung di Balikpapan dan Samarinda pada 16 hingga 18 Juli 2026 ini, polisi mengamankan dua tersangka berinisial IN dan NU dengan total barang bukti sabu seberat 1.796 gram bruto. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelahitu.
3: Sindikat di Balikpapan dengan nama saudara NU dan juga berhasil dilumpuhkan juga salah satu anggotanya daripada bandar yaitu saudara IN yang dan kemudian menariknya adalah dalam pengungkapan ini kita sukses menemukan ada modus baru yang dilakukan oleh sindikat ini yaitu si bandar memerintahkan kepada pengedar untuk melakukan decoy atau penyesatan yaitu dengan cara si bandar dia membawa satu bungkus yang menyerupai seperti 1 kilo narkotika jenis sabu yang ternyata di dalamnya itu berisi kentang yang diolah menyerupai seperti narkotika jenis sabu. Oleh karena itu ini adalah modus baru yang memang sengaja dibuat oleh saudara NU karena sudah paham dengan modus yang biasa diungkap oleh pihak kepolisian. Dia cukup cerdik ya buat modus baru seperti ini. Namun, kekuatan daripada tim Opsional Subdit 1, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, kita berhasil membongkar sampai tuntas.
2: Taktik tersangka mengeco terendus setelah polisi menemukan sisa butiran sabu pada plastik pembungkus kentang beku di salah satu apartemen di Kota Balikpapan. Pengembangan kilat kemudian membuahkan hasil dengan diringkusnya sang otak pengendali di Samarinda beserta sisa paket sabu murni yang disembunyikan menggunakan sistem jejak di pinggir jalan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Rekan Amin, demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bung Padel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, sekarang saya akan mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tarakan Samarinda, Kota Tarakan maksud saya, Kalimantan Utara, ada Heri Susanto. Halo, Bung Heri, sampai salah saya ini. Apa kabar, Bung Heri?
1: Ya, baik, Bung Amin. Di Tarakan cuaca cerah dan kawan-kawan juga sehat selalu.
0: Baik, Bung Heri, ada informasi apa dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara?
1: Dari Tarakan Kalimantan Utara, informasi terkait dengan pelaksanaan Porprov Kalimantan Utara ini tahun 2026.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan menargetkan 190 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Utara pada tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ramlan.
2: Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026. Bulungan membidik sekitar 190 medali emas, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding capaian Porprov sebelumnya yang meraih 89 medali emas. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi. Menurutnya, angka 190 medali emas disusun berdasarkan hasil evaluasi, monitoring, dan presentasi dari masing-masing cabang olahraga yang akan berlaga di Porprov. Heru menjelaskan, KONI telah 3 kali menggelar rapat persiapan dan meminta seluruh cabang olahraga memaparkan program pembinaan, kekuatan atlet, serta potensi raihan medali yang didukung data dan kondisi real di lapangan.
2: Terkait dengan target, tentu kami juga tidak menargetkan ini secara berhayal, bermimpi-mimpi, tidak ya. Kami juga, karena begini Mbak Ding, sekarang sudah 3 kali rapat ya, rapat persiapan untuk cabur-cabur itu, kita sudah minta presentasi semua cabur. Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada, kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Dari 48 cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan pada Porprov 2 Kaltara, Bulungan sementara memastikan akan mengikuti 29 cabang olahraga yang dinilai telah memiliki kesiapan organisasi dan pembinaan atlet yang memadai. Menurut Heru, hampir seluruh cabang olahraga yang akan diikuti optimistis mampu bersaing bahkan menargetkan menjadi juara umum di cabang masing-masing. Namun, KONI memilih tidak memaksakan keikutsertaan pada cabang yang belum siap. KONI Bulungan memastikan akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui pembinaan yang terukur dan berorientasi pada prestasi. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Aminuddin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Heri dari Kalimantan Utara, Tarakan.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Sekarang setelah dari Tarakan, saya mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Raya masih kebagian mendung-mendung aja nih Rista ya. Semoga bisa turun hujan juga karena hampir 3 minggu ini kami belum ada turun hujan di Palangkaraya Rista.
1: Waduh, amin,
0: Betul.
1: amin, amin. Semoga ya.
0: Semoga. Baiklah rekan Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan setelah akses jalan penghubung dengan Krayan Induk terputus akibat longsor dan kubangan lumpur. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Krayan sejak Februari lalu memicu longsor di sejumlah titik jalan penghubung Krayan Induk dan Krayan Selatan. Jalan tanah sepanjang sekitar 43 km itu kini berubah menjadi kubangan lumpur sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Akibatnya aktivitas ekonomi warga lumpuh, distribusi kebutuhan pokok terhambat, dan ratusan kepala keluarga di Krayan Selatan terisolasi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan Haji Asmar mengatakan, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dan meminta dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3: Nah, kemarin kami konfirmasi dengan Pak Camat, itu ada berapa titik yang tertutup. Jadi bahasa Pak Camat itu tidak ada titik, bahkan malah secara keseluruhan itu tidak apa, kalian tidak bisa lagi sama sekali. Nah, dari dampak longsor yang terjadi di jalan dan termasuk tertutup sama sekali, itu akhirnya berdampaklah terhadap masyarakat. Nah, kita kemarin sudah tetapkan tanggap darurat berdasarkan perintah Pak Bupati, Pak Wakil, dan dipimpin langsung oleh Pak Asisten. Itu kita sudah tetapkan tanggap darurat dan kita sudah tembuskan ke provinsi.
2: Menurut Haji Asmar, masyarakat mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena aktivitas ekonomi terhenti. Sebagian besar warga merupakan petani yang bergantung pada akses jalan untuk menjual hasil panen dan memperoleh kebutuhan pokok. Ia menambahkan perbaikan jalan menjadi prioritas utama, namun ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3: Kenapa provinsi dan pusat? Karena provinsi ini termasuk akses jalannya. Akses jalan ini kewenangan provinsi. Kita masih menunggu respon dari provinsi.
2: BPBD Nunukan mencatat sedikitnya 460 kepala keluarga di Krayan Selatan terdampak langsung akibat putusnya akses jalan. Jika sebelumnya perjalanan dari Krayan Induk ke Krayan Selatan hanya ditempuh sekitar 2 jam, kini warga membutuhkan waktu antara 4 hingga 6 hari. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Sekarang saya mengajak Anda pendengar menuju kota Samarinda, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pemirsa dan pendengar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Iya, halo juga, Amin. Kabar baik, Alhamdulillah. Kru juga baik. Dan untuk cuaca sore hari ini kayaknya bagus deh untuk malam mingguan ya.
0: Wah, mendukung ya. Oke,
1: Mendukung.
0: kaula muda beraksi saatnya nih berarti.
1: Betul sekali. Ya, apalagi ada ini, ada jajanan nih di depan di halaman RRI Banjarmasin.
0: Wah, mantap
1: Dukung
0: banget.
1: sekali.
0: Iya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Nah, ini Aminuddin terkait dengan polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang dinyatakan tidak naik kelas.
0: Aduh, ini terkait kaula muda juga ya. Silahkan,
1: Iya,
0: Auliana,
1: betul sekali.
0: selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Aminuddin. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menyiapkan regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub terkait penyelenggaraan kelas khusus olahraga atau KKO. Langkah ini dilakukan setelah polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya diselesaikan tanpa merugikan para siswa.

0: siswa. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
1: Jadi bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan...
2: Persoalan belasan siswa kelas khusus olahraga atau KKO SMA 2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya tuntas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan memastikan penyelesaian persoalan tersebut tidak merugikan para siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim mengatakan pihaknya akan menyusun regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan KKO Satuan Pendidikan. Menurutnya selama ini masih terdapat kekosongan dan perbedaan regulasi karena SMA 2 Banjarmasin berpedoman pada aturan internal sekolah. Penyusunan regulasi baru akan melibatkan Disdikbud, Dispora, Satuan Pendidikan, praktisi olahraga, serta instansi terkait. Regulasi tersebut nantinya tidak hanya mengatur prestasi olahraga, tetapi juga aspek akademik, integritas, dan pembinaan karakter siswa.
1: Kami akan mengeluarkan regulasi sesuai dengan pergub atau juknis yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan, apakah sekolah itu siap untuk melaksanakan KKO-nya, itu yang kami akan kedepannya itu akan kami lakukan.
3: Kapan, Pak?
1: Insyaallah, Pak, di tahun ini kita akan membuat peraturannya, pergubnya, kita bersama-sama, bukan hanya dari Dinas Pendidikan.
2: Sementara itu, Kepala SMA N2 Banjarmasin Muhdi Harto menyatakan persoalan siswa KKO telah selesai. Ia memastikan para siswa memperoleh penyesuaian nilai tambah berdasarkan regulasi yang lebih tinggi hingga memenuhi persyaratan kenaikan kelas ke kelas 11.
4: Regulasi habis ini dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dengan Dispora. Selama ini mungkin ada miskomunikasi antara kami, antara SMA 2 dengan Dispora dan juga mungkin yang praktisi olahraga, sehingga untuk kedepannya kita akan bekerja sama lagi dan berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya ya, tapi kita menyelesaikan yang ada saat ini dulu.
2: Pihak sekolah ke depan akan mengevaluasi sistem rekrutmen dan memperkuat koordinasi dengan Disdikbud serta Dispora Kalsel agar prestasi olahraga dan pendidikan siswa dapat berjalan seimbang.
0: Baik, amin. Itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aminuddin di Palangkaraya.
5: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang Polda Kalteng menggelar rilis keberhasilan pengungkasan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat bertugas meringkus bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah di Kabupaten Katingan.
2: Polda Kalimantan Tengah merilis pengungkapan kasus peredaran narkoba yang berujung pada pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat penggerebekan di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Saat ini seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut telah berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada Maret 2026 mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kaleme. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang tersangka berinisial B yang diduga menjadi pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah bukti dinilai cukup, aparat kepolisian melakukan langkah penindakan yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan kasus besar.
1: Mendapatkan informasi khususnya dari Satnarkoba Polres Katingan, di bulan Maret 2026 sudah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah di Kabupaten Katingan. Dari informasi tersebut, rekan-rekan sekalian, anggota Satnarkoba melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut terungkap bahwa pelaku narkoba tersebut adalah saudara B. Didapat barang bukti beberapa, yaitu sabu, ya, kemudian juga alat-alat senjata tajam seperti parang, kemudian juga senjata senapan dum-dum, dan juga ada beberapa barang-barang lain yang memang dipergunakan untuk melakukan waktu itu adalah pengejaran terhadap anggota yang sedang melaksanakan tugas.
2: Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus memberikan kepastian hukum atas kasus yang menewaskan 3 personel kepolisian. Ia memastikan seluruh pelaku yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal berlapis, yaitu pengedaran narkoba dan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP Kalimantan Tengah Ruslan Abdul Rashid mengingatkan, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
3: Polda, seluruh Polres, sudah lakukan sesuatu. Kita sudah petakan dan akhirnya kita kerjasama dengan Polres. Ya, indikasinya adalah hindari keluarga kita terdampak narkoba. Gunakan kesibukan dalam keluarga untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba. Karena di keluarga adalah dasar pendidikan yang itu adalah efek jera kita harapkan terjadi.
2: Ruslan menambahkan penguatan pendidikan dan pengawasan di lingkungan keluarga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan masyarakat diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sehingga mampu melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Edi Suroso melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar, cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
3: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik? Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN dan juga BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta

orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati adalah

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita memasuki menit 23 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bersua dalam kemanuansa senja dan kami informasikan untuk azan maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan masuk di menit 33 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Ash-Shahaf ayat 100 sampai 112 maksud saya, bersama Ahmad Fadilah dan Sari Tilawah Jahra akan menggema di ruang dengar Anda.

Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa Allah menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, ini benar-benar satu ujian yang nyata." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami berikan dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ada informasi langsung di lapangan terkait ratusan anak bersama orang tua dari berbagai jemaat gereja Kalimantan Evangelis atau GKS Sekota Palangkaraya mengikuti pesta ceria anak yang digelar di Aula IAKN Palangkaraya Sabtu sore yang mengusung tema Bersama Tuhan Keluarga Lengkap. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai iman, mempererat kebersamaan keluarga, serta membangun karakter anak sejak usia dini. Dan di lapangan ada rekan saya Bunga Aulia. Silakan rekan Bunga, informasi Anda selengkapnya.
2: Oke, baik. Halo pendengar Pro 1, saat ini saya Bunga Aulia sedang berada di Aula IAKN di Jalan Tampuk Penyang, RTA Milonmo, Kilometer 6. Untuk melaporkan kegiatan pelaksana pesta ceria anak yang diselenggarakan oleh Komisi Pelayanan Anak GKS Kota Palangkaraya pada Sabtu sore ini. Dengan mengangkat tema Bersama Tuhan Keluarga Kulengkap, kegiatan ini diikuti ratusan anak dan orang tua dari berbagai jemaat GKS di Kota Palangkaraya. Dan tadi saya juga melihat ada beberapa sambutan dari panitia ketua pelaksana, pengurus dan perwakilan sinode dari GKS Palangkaraya, dan juga penampilan anak-anak dari KPA Resort Tengah, Hilir, dan masih banyak lagi, serta mereka yang antusias mengikuti kegiatan seperti yel-yel, panduan suara, dan juga ibadah singkat ya tentunya. Lewat kegiatan ini, panitia ingin mengajak anak-anak untuk semakin dekat dengan Tuhan, belajar saling mengasihi, serta membangun rasa kebersamaan sejak usia dini. Di sini, orang tua juga ikut mendampingi, sehingga suasana acara terasa hangat dan penuh kebersamaan. Harapannya kegiatan seperti ini bisa terus menjadi wadah bagi anak-anak untuk bertumbuh dalam iman, membangun karakter yang baik, sekaligus mempererat hubungan antara keluarga dan gereja. Baik, demikian saya akhiri dari Aula IAKN Kota Palangkaraya. Kembali ke Studio Pro 1, Bunga Aulia melaporkan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali rekan kami Bunga Aulia di lapangan atas informasi Anda terkait tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Tadi ada ratusan anak bersama orang tua dari berbagai jemaat gereja Kalimantan Evangelis atau GKE Sekota Palangkaraya yang mengikuti pesta ceria anak yang digelar di Aula IAKN Palangkaraya Sabtu sore. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan menghadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
4: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 25 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini, di antaranya
5: berkendara di berbagai kontur jalan yang menantang.
6: Golkar Kota Palangkaraya harapan musnah berlangsung aman, lancar dan menghasilkan kepemimpinan yang dicintai dan dikehendaki semuanya, ya.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama untuk menunjang pekerjaan sektor pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Tengah. Perusahaan Toyota mengenalkan produk terbaru New Hilux. Mobil tersebut cocok digunakan pada kondisi jalan berlumpur, berbatuan, serta jalanan yang belum beraspal. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
5: Serta kenyamanan berkendara di berbagai kontur jalan yang menantang.
7: Untuk menunjang kebutuhan sektor pertambangan, perkebunan, hingga berbagai aktivitas di medan berat, Toyota resmi memperkenalkan New Toyota Hilux generasi ke-9 di Palangkaraya. Kehadiran mobil tersebut menjadi jawaban bagi pelanggan yang membutuhkan kendaraan tangguh dengan kualitas terbaik untuk menghadapi berbagai kondisi jalan yang ada di Kalimantan Tengah, yang sebagian besar belum beraspal. Brands Manager Wira Toyota Haris Chandra menjelaskan, Toyota terus menghadirkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama hampir 50 tahun. Hilux telah menjadi simbol ketangguhan dengan mengedepankan kualitas dan daya tahan sehingga mampu digunakan di berbagai sektor industri maupun kebutuhan pribadi.
5: Pelanggan yang membutuhkan kendaraan tangguh dengan kualitas terbaik. Melalui kegiatan ini kami juga ingin memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat untuk merasakan performa New Hilux melalui lintasan off-road test drive yang telah kami siapkan. Para tamu undangan juga berkesempatan mencoba langsung kemampuan New Toyota Hilux melalui lintasan off-road yang dirancang menyerupai kondisi medan sesungguhnya. Pengalaman ini memungkinkan peserta merasakan performa mesin, sistem penggerak 4x4-nya, stabilitas kendaraannya, serta kenyamanan berkendara di berbagai kontur jalan yang menantang.
7: Menurut Haris, kondisi jalan di Kalimantan Tengah yang didominasi lumpur, bebatuan, serta jalan yang belum beraspal menjadi alasan utama Toyota menghadirkan produk terbaru New Hilux. Ia menambahkan berbagai fitur keselamatan generasi terbaru membantu menjaga kendaraan tetap berada di jalurnya dan stabil tanpa mengurangi kenyamanan selama perjalanan. Sementara itu, salah satu pengguna produk Toyota, Akhirudin, menyambut baik produk terbaru dari Toyota. Menurutnya sangat tepat pada kondisi geografis yang ada di Kalimantan Tengah, sebagian jalan belum beraspal. Apalagi di Kalteng banyak tersebar perusahaan tambang dan perkebunan.
8: Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang masih banyak jalan-jalan atau lokasi-lokasi yang off-road itu sangat memungkinkan New Hilux untuk menjelajahi itu. Nah, ini sebenarnya jawaban dari jalan-jalan ekstrim yang ada di Kalteng itulah dijawab oleh Toyota dengan menghadirkan New Hilux ini.
7: Ia berharap model terbaru mobil tersebut dapat mendukung berbagai aktivitas di medan berat dan membantu meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, musyawarah daerah Tamusda ke-11 Partai Golongan Karya Kota Palangkaraya mulai bergulir untuk menentukan kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kota Palangkaraya. Selengkapnya rekan saya Sabella Indasari melaporkan.
9: Golkar Kota Palangkaraya harapan
6: musnah berlangsung aman, lancar, dan menghasilkan kepemimpinan yang dicintai dan dihendaki semuanya.
3: Musyawarah Daerah Musda ke-11 Partai Golongan Karya, Golkar Kota Palangkaraya mulai bergulir untuk menentukan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya, Palangkaraya periode berikutnya. Dua nama dari internal Partai Golkar yakni Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi, dan anggota Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya, Sudarto. Kedua calon ini menjadi kandidat yang diperhitungkan dalam bursa pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Palangkaraya selanjutnya. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kalimantan Tengah Edi Pratowo meminta seluruh pihak menunggu proses musda yang sedang berjalan terkait munculnya nama Sudarto sebagai kandidat kuat. Edi menegaskan mekanisme pemilihan tetap harus diserahkan kepada forum musda. Selain itu, Edi Pratowo berharap pelaksanaan musda ke-11 Partai Golkar dapat berjalan aman dan lancar serta menghasilkan kepemimpinan yang sesuai dengan harapan seluruh kader. Edi Pratowo juga mengapresiasi masa kepemimpinan Fairid Nafarin sebagai Ketua DPD Partai Golkar yang telah berhasil membawa Partai Golkar menjadi partai terdepan dengan perolehan hasil yang baik. Salah satu capaian penting pada masa kepemimpinan Fairid Nafarin yakni berhasil mengantarkan kader Golkar menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPRD Kota Palangkaraya dan Wali Kota Palangkaraya. Edi Pratowo berharap Ketua DPD Partai Golkar Kota Palangkaraya yang baru nanti mampu mempertahankan dan meneruskan capaian melalui penguatan konsolidasi internal serta membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
6: Partai Golkar Kota terus eksis, ya, maju, jaya. Itu sih bisa melaksanakan dan melanjutkan program-program yang sudah diselesaikan Pak Wali Kota yang juga ketua dipilih, karena bisa membawa Partai Golkar selama dua periodenya maju, ya, menjadi partai yang terdepan, perolehannya juga baik, menghantarkan ketua DPR dan menjadi wali kota. Itu poin penting yang tidak mudah untuk dilakukan oleh yang melanjutkan.
3: Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Kota Palangkaraya, Fairid Nafarin, dalam laporannya mengatakan, seluruh musyawarah kecamatan Muscam telah selesai dilaksanakan di 5 kecamatan, yakni Bukit Batu, Rakumpit, Pahandut, Jekan Raya, dan Sabangau. Seluruh kecamatan kini telah memiliki kepengurusan definitif sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Melalui musda ke-11 Partai Golkar Kota Palangkaraya diharapkan mampu memperkuat solidaritas kader dan meningkatkan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan. Seluruh proses musda diharapkan berlangsung secara demokratis, transparan, dan sesuai ADART Partai Golkar, serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu membawa organisasi semakin maju dan siap menghadapi kontestasi politik mendatang.
9: Musyawarah daerah Partai Golkar Kota Palangkaraya hari ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, bisa menghasilkan kehendak ataupun rekomendasi organisasi yang benar-benar disepakati secara bersama-sama baik dari kader dan seluruh simpatisan.
3: Rangkaian Musda ke-11 tahun 2026 Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Kota Palangkaraya berlangsung di Aula Hotel Aquarius Jalan Imam Bonjol, Palangkaraya dengan agenda pembahasan tata tertib laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya. Musda ke-11 juga membahas tata tertib persidangan, penyusunan rekomendasi organisasi, juga tahapan pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Palangkaraya periode 2026-2031, serta membahas program kerja untuk 5 tahun ke depan. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, ribuan jemaah menghadiri kegiatan tablik akbar bersama Ustadz Muhammad Nur Maulana di Masjid Kubah Kecubung Darul Rahman, Palangkaraya. Kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya yang dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin dan Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini. Dalam sambutannya, Fairid Nafarin juga menyampaikan bahwa perayaan hari jadi Kota Palangkaraya mengusung tema Momentum melalui Momentum Tabligh Akbar ini diharapkan menjadi keberkahan, menambah semangat keislaman, serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat Kota Cantik Palangkaraya. Sementara itu, Ustadz Muhammad Nur Maulana atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Maulana dalam tausiahnya menyampaikan 4 prinsip hidup untuk kemaslahatan umat, yakni pertama, menghilangkan kebencian dan membersihkan hati dari rasa iri dan dengki terhadap sesama, senantiasa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi orang baik terutama bagi orang terdekat.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, kreativitas dan keberanian memulai usaha dapat membuka peluang di tengah kesibukan menjalani keperkuliahan. Hal itu dibuktikan oleh seorang mahasiswa di Kota Palangkaraya yang berhasil mengembangkan usaha nail art dari sekedar hobi hingga memiliki pelanggan setia. Berbekal semangat belajar secara mandiri dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, usahanya kini semakin dikenal di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Selengkapnya, Kakak melaporkan.
10: Aku bisa sampai sekarang ini karena belajar juga, gitu. Belum ada kursus atau lain sebagainya.
11: Berawal dari rasa penasaran saat mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN, seorang mahasiswi di Kota Palangkaraya berhasil mengembangkan usaha nail art yang kini mulai dikenal di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Usaha tersebut dirintis secara mandiri dengan memanfaatkan media sosial serta terus mengasah kemampuan melalui berbagai referensi di internet. Pelaku usaha nail art, Nurjanah, mengatakan awalnya dirinya hanya belajar dasar-dasar nail art bersama teman saat KKN. Sepulang dari kegiatan tersebut, ia memberanikan diri untuk membeli peralatan bekas yang masih layak pakai dan mulai berlatih bersama teman-temannya. Berkat konsistensi dan promosi melalui Instagram serta WhatsApp, usahanya perlahan berkembang hingga memiliki pelanggan tetap. Nurjanah menuturkan keberanian untuk memulai menjadi model utama dalam membangun usahanya. Menurutnya, setiap pelanggan yang datang juga menjadi kesempatan untuk terus meningkatkan keterampilan sehingga kualitas hasil nail artnya semakin baik dari waktu ke waktu.
10: Dari belajar, belajar, terus belajar, akhirnya ada basic sedikit-sedikit lah gitu. Nah, terus kami pulang kan, pulang ke Palangkaraya, kebetulan juga saya buka Facebook nih, ada yang nawarin ini, alat nail art. Ya, punya dia pribadi, tapi dia udah gak make gitu. Tapi untuk alat dan bahannya itu udah masih 90% bagus lah.
12: Bagus gitu. Baru.
10: Masih baru lah. Nah, terus saya beli gitu, saya coba-coba di ini, di kosan gitu kan. Siapa tahu bisa berkembang gitu kan.
11: Meski masih berstatus mahasiswa, Nurjanah mengaku mampu membagi waktu antara menyelesaikan perkuliahan dengan menjalankan usahanya. Tantangan terbesar yang dihadapi ialah persaingan bisnis dan pengelolaan waktu, terutama saat permintaan layanan datang secara mendadak.

0: ekonomis. Okay. Sorry, lumayan ekonomis buat anak kuliahan. Model-modelnya juga kita bisa custom gitu. Terus pilihan warnanya juga banyak gitu.
1: Usaha yang dirintis dari hobi tersebut menjadi bukti bahwa kreativitas dan keberanian memulai usaha dapat membuka peluang usaha di tengah kesibukan sebagai mahasiswa. Dengan terus meningkatkan kualitas layanan dan keterampilan, pelaku usaha muda diharapkan mampu bersaing sekaligus mengembangkan industri kreatif di Kota Palangkaraya. Kakak Henry melaporkan.
2: Pendengar, sebagai titik nol sekaligus cagar budaya Palangkaraya, Tugu Soekarno memiliki potensi wisata yang menarik. Meski begitu, pemerintah perlu melakukan berbagai pembenahan serta promosi yang lebih baik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Tapi kalau kita lihat realitanya sekarang, potensinya sebagai situs sejarah dan juga objek wisata belum tergarap begitu ya, bahkan terasa kurang terawat.
4: Kota Palangkaraya memiliki jejak sejarah yang berkaitan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia pada masa awal berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Jejak sejarah tersebut dapat dilihat melalui Tugu Soekarno yang berada di Jalan S. Parman, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Gauri Vidya Daneswara mengatakan, Tugu Soekarno menjadi simbol kesediaan Gubernur Kalimantan Tengah, Cilik Riwut, menyambut wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Menurutnya, tugu tersebut juga menjadi titik sumbu pembangunan tata letak Kota Palangkaraya, sekaligus penanda awal pembangunan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah.
5: Dan keluarlah wacana dari Presiden Soekarno waktu itu mengenai kemungkinan ada beberapa kota yang bisa jadi pengganti Jakarta gitu kan. Salah satunya saat itu hadir dalam rapat itu Gubernur Kalimantan Tengah, Pak Cilik Riwut. Beliau menyatakan, ya Palangkaraya juga bisa gitu. Nah, itu ada tercatat dalam laporan catatan Pak Titiswan ya.
4: Lebih lanjut, pemerintah provinsi telah melibatkan masyarakat melalui kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk ikut mengelola kawasan Tugu Soekarno yang menjadi salah satu cagar budaya di Palangkaraya. Meski demikian, salah seorang warga Palangkaraya, Ahmad Rizaldi, menilai pengelolaan Tugu Soekarno sebagai objek wisata sejarah masih belum maksimal, sehingga kondisinya dinilai kurang terawat.
3: Padahal kalau kita lihat sejarahnya, Tugu Soekarno di Jalan S. Parman itu punya nilai historis yang luar biasa ya. Karena disitulah Bung Karno sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunan Kota Palangkaraya. Dan ibarat kata ya, Tugu itu adalah titik nol sekaligus fondasi identitas Kota Palangkaraya. Tapi kalau kita lihat realitanya sekarang, potensinya sebagai situs sejarah dan juga objek wisata belum tergarap begitu ya. Bahkan terasa kurang terawat.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mengatakan, meski pelibatan masyarakat sudah dilakukan, pemerintah tetap perlu melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan daya tarik wisata Tugu Soekarno. Menurutnya, dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan didukung fasilitas yang memadai, situs bersejarah tersebut dapat menjadi destinasi wisata menarik bagi pengunjung dari luar daerah.
6: Perlu pembenahan ya, lokasi itu perlu pembenahan, perlu tempat semacam untuk kunjungan wisata, ada ya museum kecil-kecilan lah gitu, atau semacam pos, di situ ada penjelasan, nanti ada dibuatkan leaflet yang menceritakan sejauh mana pada saat itu Pak Presiden Soekarno datang ke situ, kemudian penandatanganan prasasti, dan seterusnya. Ini yang perlu digali ya. Kemudian disiapkan infrastrukturnya. Setelah itu bisa dipromosikan. Hal-hal itu yang tentunya sangat penting.
4: Pelestarian Tugu Soekarno tidak hanya penting untuk menjaga warisan sejarah, tetapi juga membuka peluang pengembangan wisata berbasis budaya di Kota Palangkaraya melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Kawasan bersejarah ini diharapkan menjadi destinasi edukatif yang mampu mengenalkan sejarah lahirnya Palangkaraya kepada generasi mendatang sekaligus menarik minat.

0: wisatawan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap terutama saat memasuki musim kemarau. Dalam hal ini, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, Hendrikus Satriadi Budi, mengatakan upaya pencegahan terus menjadi prioritas. Namun demikian, apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, maka pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain mengedepankan penegakan hukum, BPBD bersama TNI Polri, Manggala Agni, pihak kecamatan dan kelurahan, serta instansi terkait terus memperkuat langkah pencegahan melalui patroli rutin, pemantauan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga kesiapsiagaan personel dan peralatan penanggulangan karhutla. Pendengar, akses yang mudah dan nyaman menjadi hak bagi setiap warga termasuk penyandang disabilitas. Karena itu, keberadaan fasilitas publik yang ramah disabilitas menjadi perhatian penting dalam pembangunan kota. Lalu, bagaimana kondisi fasilitas publik di Palangkaraya saat ini? Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana dengan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kalimantan Tengah Syamsiah.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkembangan digitalisasi saat ini merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memperkenalkan daerah agar investasi di Kabupaten Barito Utara bisa meningkat.
3: Nah, bagaimana dukungan dari Diskominfo Sandi Kabupaten Barito Utara terhadap peningkatan investasi melalui jalur pemberian informasi kepada masyarakat luas? Berikut wawancara saya bersama Kepala Dinas Kominfo Sandi Barito Utara, Haji Ardian, berikut ini.
2: Oke, baik Pak Kadis Kominfo Sandi Kabupaten Barito Utara, Pak, mohon izin bisa saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan peningkatan investasi di daerah khususnya di Barito Utara, Pak. Nah, dari Diskominfo Sandi Kabupaten Barito Utara sendiri, Pak, mungkin dukungan pemberian informasi ataupun yang lainnya agar investasi di Kabupaten Barito Utara ini bisa mungkin bisa meningkat begitu, Pak.
4: Demikian kami informasikan terkait dengan pertanyaan Bapak bahwa saat ini Barito Utara sedang berbenah diri. Terkait dengan perkembangan kota dan perkembangan sarana prasarana pendukung seperti jalan dan sebagainya, saat ini sedang berbenah diri membuat beberapa jembatan yang mungkin tidak selesai pada tahun ini tetapi juga akan selalu diteruskan. Terkait dengan itu, peran Kominfo Sandi selalu mendampingi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan khususnya Barito Utara dan juga masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah dan umumnya masyarakat nasional agar Barito Utara dapat terlihat jelas oleh para investor dan banyak yang bisa diinvestasikan di Barito Utara pada saat semua ini sudah kelar, semua berhasil dibangun. Okay. Di dalam kota ada pelebaran jalan di Sungai Barito, ada beberapa jembatan yang akan dibangun dan itu seadanya sudah selesai, akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat karena daya tempuh semakin singkat, begitu kelancaran membawa sumber daya alam juga makin cepat. Okay. Demikian.
2: Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, dari Diskominfo Sandi sendiri, bagian dari Pemkab Barito Utara, begitu untuk meyakinkan investor atau masyarakat yang ingin berusaha atau pelaku usaha yang ingin berusaha di Barito Utara, apa sih Pak yang bisa meyakinkan begitu Pak?
4: Infrastruktur jalan dan sebagainya itu semakin membaik dan memperlancar untuk membawa dan menghasilkan sumber daya alam yang ada. Begitu juga yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membuat petani karet, petani sawit juga akan menjadi semakin lancar. Dalam ya.
3: Baik Pak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Pak. Nah, kita ketahui bahwa Barito Utara ini merupakan kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa Pak, seperti batu bara, begitu, seperti tidak menutup kemungkinan juga ada emas begitu ya. Ada ini juga, ada kelapa sawit misalnya. Nah, kebanyakan itu Pak, di sana itu banyak berinvestasi para pengusaha itu di bidang apa mungkin Pak? Apa masih di batu bara atau ada lain lagi Pak?
4: Kelihatannya yang paling dominan di sini itu dari sisi tambang batu bara dan juga dari sisi perkebunan sawit dan juga perkebunan karet. Namun karet ini juga mudah-mudahan nanti dalam waktu yang singkat akan bisa dibenahi. Karena kalau dibandingkan dengan Malaysia, kita memiliki pohon yang banyak, tetapi Malaysia itu pohonnya sedikit. Namun hasil produksinya lebih besar Malaysia daripada kita. Jadi itu menjadi keprihatinan, semestinya kan nanti untuk tindak lanjut ke depan, itu bisa kita lakukan pembenahan bibit atau mungkin ditebang lalu ditumbuhkan kembali atau bagaimana nanti.
3: Baik Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak, menyinggung masalah digitalisasi saat ini. Mungkin Diskominfo Sandi Barito Utara mungkin memanfaatkan digitalisasi untuk mempromosikan Kabupaten Barito Utara supaya bisa dikenal, bahkan bisa meningkatkan investasi dari investor Pak.
4: Jadi kalau untuk Kominfo Sandi tidak terbatas, tidak hanya di wilayah Barito Utara. Kami juga akan berusaha nanti untuk memberikan informasi tentang Barito Utara ini ke depan. Mudah-mudahan kami juga memiliki videotron di Jalan Bandara Jakarta yang bisa dibaca oleh masyarakat. Demikian.
3: Baik, terima kasih Pak Kadis. Kominfo Sandi Kabupaten Barito Utara atas waktunya Pak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah Pak. Baik, terima kasih, selamat sore Pak.
4: Selamat sore
3: ya. Itu tadi pendengar wawancara saya bersama Kadis Kominfo Sandi Barito Utara Haji Ardian terkait dengan peningkatan investasi dan dukungan terhadap pemberian informasi kepada masyarakat luas agar investasi di Kabupaten Barito Utara bisa meningkat setiap tahunnya. Kembali ke studio.
1: Pendengar, Pesta Ceria Anak 2026 digelar sebagai program tahunan Komisi Pelayanan Anak atau KPA Sinode GKI yang tahun ini dilaksanakan di Kota Palangkaraya mengusung tema Bersama Tuhan Keluargaku Lengkap. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 gereja dengan jumlah peserta mencapai 1.000 hingga 1.500 anak usia 6 sampai 12 tahun. Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Michael Ezra Samuel, kegiatan ini bertujuan mempertemukan anak-anak dari berbagai jemaat sekaligus menanamkan nilai bahwa bersama Tuhan, setiap anak tetap merasa dilengkapi dalam kondisi apapun.
5: Tujuan tema ini dipilih adalah karena merujuk pada tema Natal tahun lalu, dengan harapan jika kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun kekurangan dalam keluarga kita, kita tetap merasa dilengkapi.
1: Berbagai kegiatan seperti pujian, drama rohani, dan aktivitas ceria disiapkan agar anak-anak dapat menikmati kebersamaan serta membawa pulang pesan kasih dan penyertaan Tuhan.

Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, buat rumah makin cantik dengan hemat, hanya sampai hari Minggu ini, Informa Furnishing menghadirkan promo spesial beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan dekorasi dan aksesoris rumah Anda. Temukan beragam pilihan pas, bingkai foto, hiasan meja, bantal dekoratif, lilin aromaterapi, dan masih banyak lagi. Di mana beli 1 gratis 1, kesempatan terbaik untuk mempercantik setiap sudut rumah dengan penawaran yang sayang untuk dilewatkan. Yuk segera kunjungi Informa Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo hanya berlaku hingga hari Minggu ini, dan selama persediaan masih ada, jangan sampai kehabisan. Informa Furnishing, inspirasi untuk rumah impian Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan. Mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, sudah ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sekihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sekihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tunggalaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara Amanta Lambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG.

0: sembako lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
3: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP 3AP 2KP Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
7: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
6: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
8: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
6: Pemerintah

0: Angga Diri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
3: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
2: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa pembuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: 5 orang ini siapa juga?
3: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
5: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
3: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
6: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melibatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberikan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup ya, ini antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamdi Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, buat rumah semakin cantik dengan hemat hanya sampai hari Minggu ini, di mana Informa Furnishing menghadirkan promo spesial beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan dekorasi dan aksesoris rumah. Temukan beragam pilihan vas, bingkai foto, hiasan meja, bantal dekoratif, lilin aromaterapi, dan masih banyak lagi. Beli 1 gratis 1, kesempatan terbaik untuk mempercantik setiap sudut rumah dengan penawaran yang sayang untuk dilewatkan. Yuk segera kunjungi Informa Duta Mall Palangkaraya, terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo hanya berlaku hingga hari Minggu ini dan selama persediaan masih ada, jangan sampai kehabisan. Informa Furnishing, inspirasi untuk rumah impian Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aminuddin dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen, sebuah ruang perenungan tentunya juga yang menghadirkan firman Tuhan sebagai penguat iman, pengharapan, dan kasih di tengah perjalanan hidup kita. Malam hari ini pendengar, tepatnya Sabtu 25 Juli 2026, selama kurang lebih 20 menit ke depan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Hidup dalam Penyertaan Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 33 ayat 15 yang isinya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Firman ini mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan merupakan kebutuhan utama dalam setiap langkah kehidupan. Di tengah berbagai tantangan, keputusan, dan pergumulan, kita diajak untuk tetap mengandalkan tuntunan Tuhan. Karena tanpa penyertaannya, segala usaha manusia tidak akan membawa damai dan kepastian. Nah, untuk lebih jelas menyampaikan tentang renungan firman Tuhan pada malam hari ini, telah hadir bersama kita Ibu Pendeta Portiana Yosopa STH yang merupakan penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta.
1: Iya, shalom.
0: Gimana kabarnya?
1: Puji Ibu? Tuhan, baik.
0: Wah, luar biasa. Walaupun kita masih menunggu hujan turun,
1: iya,
0: ya,
1: betul.
0: Sampai tenggorokan kita juga ikut kering ini. Dan
1: betul.
0: Dengan segala pergumulannya kita perlu dikuatkan dengan firman, iya, Tuhan ini, Ibu, iya, Pendeta.
1: Iya, iya.
0: Dan tentunya juga terima kasih Ibu Pendeta sudah hadir.
1: Iya.
0: Dan untuk seluruh pendengar, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kiranya renungan yang akan disampaikan menjadi berkat, meneguhkan iman, serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kepada Ibu Pendeta, kami persilahkan.
1: Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya pada malam hari ini. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita dalam lindungan kasih Tuhan selalu sehat dan selalu kuat untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Pada malam hari ini saya mengajak kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 15 yang berbunyi demikian, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dengan sebuah tema yang saya angkat buat kita pada malam hari ini, yaitu tentang hidup dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Allah penuh kasih dalam kehidupan kami, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang selalu setia menjaga dan melindungi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang menguatkan kami, menuntun kehidupan kami. Berfirmanlah buat kami pada malam hari ini, persiapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu pendengar yang dikasih Tuhan, dalam nas Keluaran 33 ayat 15 yang berbunyi, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah sebuah perkataan Musa kepada Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang dikasih, setiap orang pasti memiliki tujuan dalam hidup. Tetapi perjalanan menuju tujuan itu terkadang selalu sulit, tidak berjalan mulus. Ada berbagai banyak tantangan, ada berbagai banyak kesulitan, dan juga ada keputusan yang harus kita hadapi, betul? Nah, sama seperti bangsa Israel dalam perjalanannya mereka menuju tanah perjanjian. Kita pun juga sama, menghadapi banyak rintangan dalam hidup ini. Musa sendiri sebagai pemimpin umat Israel menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mencapai tujuan mereka tanpa penyertaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, Musa dengan penuh keyakinan berkata kepada Tuhan bahwa ia tidak mau melangkah jika Tuhan tidak menyertai mereka. Nah, pernyataan Musa ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan bukan sekedar tambahan dalam hidup, melainkan sebuah kebutuhan utama dalam hidup. Nah, malam hari ini kita pun perlu memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil selalu dalam penyertaan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dalam nas ini? Yang pertama, bahwa penyertaan Tuhan adalah sebuah kebutuhan utama, bukan pilihan. Musa sendiri tidak meminta senjata atau pasukan yang kuat atau strategi perang untuk menghadapi perjalanan yang sulit. Yang ia minta hanyalah kehadiran Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Musa, penyertaan Tuhan lebih penting daripada segala hal yang lain. Nah, sayang, banyak orang berpikir bahwa mereka bisa mengandalkan kepandaian, mengandalkan kekayaan, mengandalkan relasi atau usaha sendiri, kemampuan sendiri dalam menjalani hidup. Namun, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita pada malam hari ini. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Bapak Ibu pendengar yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa penyertaan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan memiliki arti yang sejati. Nah, oleh karena itu, dalam setiap keputusan, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam keluarga, dalam pelayanan kita, dalam studi pelajaran kita, pastikan bahwa Tuhan hadir menyertai kita. Jangan mengambil langkah tanpa doa dan mencari kehendak-Nya terlebih dahulu. Kita harus datang kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari juga, penyertaan Tuhan itu membawa perbedaan. Kenapa berbeda? Nah, ketika Tuhan menyertai hidup seseorang, pasti ada perbedaan yang nyata. Keluaran 33 ayat 6 mengatakan, Musa berkata bahwa yang membedakan bangsa Israel dari bangsa lain adalah penyertaan Tuhan. Bukan kekuatan militer, bukan jumlah rakyatnya, bukan kekayaan, tetapi kehadiran Tuhan yang membuat mereka istimewa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apakah hidup kita mencerminkan penyertaan-Nya? Apakah dalam kehidupan kita ada damai sejahtera, ada sukacita dan hikmat? Atau justru kita hidup sama seperti orang dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan? Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa dalam Matius 28 ayat 20 yang mengatakan demikian, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan karena Tuhan selalu beserta kita. Kita tidak perlu takut atau khawatir apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ketika kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Penyertaan yang ketiga, penyertaan Tuhan menjamin sebuah keberhasilan. Musa tahu bahwa tanpa Tuhan, perjalanan bangsa Israel akan sia-sia. Namun dengan penyertaan Tuhan, mereka akan mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Dan hal ini juga terbukti dalam kisah-kisah lain di Alkitab, seperti Yosua 1 ayat 9. Ia berhasil menaklukkan tanah Kanaan karena Tuhan menyertainya. Seperti Daud, 1 Samuel 17 ayat 45. Daud mampu mengalahkan Goliat bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan ada bersamanya. Yusuf juga, Kejadian 39 ayat 2-3. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan mengalami banyak penderitaan, akhirnya ia menjadi pemimpin di Mesir karena Tuhan menyertainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita tidak perlu takut untuk gagal. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap hidup kita. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Keberhasilan sejati bukan hanya tentang kesuksesan duniawi, tetapi tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Nya. Malam ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan, apakah kita sudah menyerahkan setiap langkah hidup kita itu kepada Tuhan, ataukah kita sering berjalan dengan mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Tuhan atau kesediaan Tuhan berjalan bersama kita adalah sebuah anugerah Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan berkenan atas hidup kita. Walaupun ada banyak keterbatasan dalam diri kita, namun hadirnya pribadi Tuhan itu menjadi pembeda dalam hidup kita. Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang tak terbatas, akan memampukan kita menjalani hidup dengan lebih baik. Dalam keterbatasan, kuasanya akan nyata dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah taat, mengikuti setiap tuntunannya, dan jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Musa tidak mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Menghadapi padang gurun yang gersang dan rintangan dan tantangan yang sangat berat yang menghadang di depan mereka, Musa mengangkat tangan, meletakkan segala daya diri mereka dan berserah penuh kepada Tuhan dan tuntunannya. Tidak ada yang Musa andalkan selain Tuhan. Yang buat kita renungkan malam ini, bagaimana dengan hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini dengan tantangan dan rintangan berat yang menghadang di depan kita, jangan pernah berjalan sendiri. Jangan pernah berjalan tanpa Tuhan yang menyertai hidup kita. Namun penyertaan Tuhan menuntun ketaatan kita. Jika Tuhan berjalan dengan kita, Dia mengajar, memberi petunjuk-Nya, dan menuntun kita ke arah yang terbaik bagi hidup kita. Memohon penyertaan Tuhan berarti menempatkan Tuhan sebagai pemegang kendali hidup kita, karena penyertaan-Nya lebih penting dari hanya penggenapan akan janji-janji-Nya. Pesan kita buat kita pada malam hari ini, saya mengajak kita menyerahkan setiap langkah hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Dia yang menuntun kita, karena penyertaan-Nya lebih penting dari sekedar penggenapan janji-janji-Nya. Hidup tanpa penyertaan Tuhan adalah hidup yang sia-sia. Tapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita membuat perbedaan yang nyata. Dia memberikan perlindungan, Dia memberikan bimbingan, dan Dia memberikan kepastian akan masa depan kita. Sama seperti Musa, kita harus berani berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Jangan mengambil langkah tanpa Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada-Nya dan rasakan penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika Tuhan menyertai, kita akan berjalan dalam kemenangan. Amin buat firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu saya akan menutup dengan doa. Betul Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Tanpa penyertaan-Mu, tanpa perlindungan-Mu, tanpa tuntunan kasih-Mu, kami tidak ada apa-apanya di dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami Tuhan. Baik kami sebagai pelajar, kami menyerahkan cita-cita harapan kami. Kami sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, kami menyerahkan hidup kami untuk dituntun oleh Tuhan menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana untuk membimbing anak-anak kami. Berkati juga dalam setiap pekerjaan usaha kami, Tuhan. Kami percaya ada masa depan yang indah di depan kami ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat perenungan buat kami pada malam hari ini. Biar itu menguatkan iman kami, menguatkan langkah kami, menguatkan harapan kami untuk masa depan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.
0: Amin. Pendengar, kita sudah dengarkan bersama tadi ya, mengikuti renungan dalam mimbar agama Kristen Puji Syukur Kepada Tuhan dengan tema Hidup Dalam Penyertaan Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Portiana Yosopa STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Pendeta
1: ya, sama-sama.
0: Atas firman Tuhan yang telah dibagikan. Kiranya setiap pesan yang kita dengarkan malam ini menjadi penguatan, penghiburan, dan pengingat bagi kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 15 tadi, bahwa penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan. Amen. Dan arah bagi umat-Nya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar Prosatu dari Palangkaraya yang telah meluangkan waktu Anda untuk mengikuti mimbar agama Kristen di malam hari ini. Dan juga saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Usai sudah Palangkaraya sore ini. Dan nanti di pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya Masrul Adiputra yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai setiap keluarga, memberikan kesehatan, perlindungan, dan pengharapan dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Ren Yonata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Minggu 26 Juli 2026. Diperkirakan secara umum cuaca pada pagi hingga petang hari akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada malam hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, Kapuas bagian utara, dan sebagian Gunung Mas. Sedangkan pada dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Gunung Mas bagian utara, Katingan bagian utara, dan Kapuas bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Reni. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz. Ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz dan Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz dan di RRI Digital Anda bisa menginstalnya di Application Store atau Play Store lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya dan akan dilanjutkan dengan mini drama radio dan jangan lewatkan obrolan komunitas bersama runner up putra putri budaya Kalimantan Tengah. Dan nanti yang selalu ditunggu-tunggu ya setiap malamnya, yakni request pop, maksud kami melodi memory dengan tembang-tembang kenangan, dan akan kami tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Selaras Rasa. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536 3221779 atau WhatsApp ke 0811 5203123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri, Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu, warung tampak lebih sepi dari biasanya.
5: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
6: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
5: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita gak sanggup.
6: Yang penting kita tetap jujur sama Rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
4: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
7: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
4: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Bu Rina, narator Triksi Sondang.
7: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
6: Loh, Nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
7: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itupun kalau Bapak sama Ibu mau.
5: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
7: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
6: Nak, Ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan, yang penting kita mulai aja dulu.
4: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
7: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
5: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
6: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
7: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
4: Hingga akhirnya di suatu sore.
7: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
6: Wah, lihat-lihat. Alhamdulillah.
7: Satu porsi dulu nggak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
4: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
8: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
9: Iya, Bu. Semua berkat Adit.
10: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
8: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
11: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong, kini mulai terisi kembali.
9: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
10: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
4: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Huta Suhud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Di Putra dalam obrolan komunitas nih. Dan malam hari ini senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya di ruang inspirasi yang menghadirkan kisah, gagasan, dan semangat dari berbagai komunitas yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Dan tentunya di tengah derasnya arus globalisasi yang semakin populernya budaya ya dari berbagai belahan dunia, kita seringkali nih disuguhi tren-tren baru yang bahkan begitu cepat berkembangnya ya, membawa juga banyak hal positif. Namun di sisi lain muncul pertanyaan

0: yang patut kita renungkan bersama. Bagaimana nasib budaya lokal kita? Lalu apakah generasi muda masih memiliki kepedulian nih untuk mengenal, mencintai, dan melestarikannya? Dan melestarikan budaya hari ini tentu bukan perkara mudah ya. Dibutuhkan kreativitas, konsistensi, dan semangat agar warisan budaya tidak hanya menjadi kenangan saja nih, tetapi tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Dan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik, yakni tantangan menjadi pelestari budaya di tengah gempuran budaya populer nih. Sebuah tema yang sangat menarik sekaligus penting ya untuk kita bahas bersama, dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya dua sosok muda inspiratif nih yang selama ini aktif memperkenalkan sekaligus mempromosikan budaya Kalimantan Tengah ya kepada masyarakat luas. Mereka adalah Briliano Rossi Nusantara Ervandi, runner up 1 Putra Budaya Kalimantan Tengah, dan Lovely Amalia Putri Larongge ya, runner up 1 Putri Budaya Kalimantan Tengah. Mari kita sapa adik-adik cakep kita nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Sangat baik sekali, Kak.
0: Luar biasa. Mungkin kita perkenalan dulu nih satu-satu dulu, mungkin dari Bang Rossi nih, silakan.
1: Baik, terima kasih, Kak. Selamat malam RRI Pro 1 Palangkaraya. Bersama saya di sini Briliano Rossi Nusantara Ervandi sebagai runner up 1 Putra Budaya Kalimantan Tengah 2026.
0: Oke, silakan.
2: Selamat malam, perkenalkan saya Lovely Amalia Putri Larongge. Saya runner up 1 Putri Budaya tahun 2026.
0: Wah, cakep sekali nih ya. Selamat ya, kemarin sudah mengikuti rangkaian dari pemilihan Putra-Putri Budaya Kalimantan Tengah 2026 nih. Dan sebagai pembuka nih, mungkin sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu nih, kemarin seperti apa sih jalannya seleksi nih ya untuk menjadi Putra-Putri Budaya Kalimantan Tengah. Mungkin dari Bang Rossi dulu nih, silakan.
1: Baik, terima kasih, Kak. Seleksi kemarin kami mengalami 3 masalah sih, Kak. Ada beberapa dari persiapan kami yang agak padat. Jadi yang paling saya ingat itu adalah satu kesenangan kami pada saat karantina. Kami mengalami karantina itu 3 hari karantina. Jadi kami tantangan itu terbesar itu adalah untuk menuju ke lokasi karantina itu, Kak, karena kami di sini pendatang dari Kuala Kapuas.
0: Wah, jauh sekali ya dari Kapuas, yang mungkin ini adalah perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya, kalau Kapuas ini ya.
1: Iya, benar.
0: Dan kalau boleh tahu kemarin nih gimana sih persiapannya selama akan mengikuti ajang Putra-Putri Kalimantan Tengah 2026?
1: Iya, baik, Kak. Untuk persiapan kami di sini ada beberapa kali latihan untuk melaksanakan unjuk bakat pada hari kedua PPBKT, dan juga kami melakukan grand final, ada speech dan Q&A. Mungkin itu persiapan dari saya. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari Lovely.
0: Kalau dari Kak Lovely gimana nih?
2: Baik, untuk mengikuti ajang Putra-Putri Budaya, saya menyiapkan unjuk bakat juga, Kak. Saya membawa tarian yaitu Bawi Kementeng Utus Betang.
0: Wah, seperti apa sih Bawi Kementeng Utus Betang ini ceritanya?
2: Jadi tarian ini saya angkat dari tarian yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu di Kabupaten Kapuas, yang termasuk tari Mandau, Kak.
0: Wah, keren sekali nih ya. Kalau boleh dibilang persiapannya sendiri berapa lama sih untuk tarian ini?
2: Semingguan, Kak.
0: Cukup padat ya, di tengah-tengah mungkin kesibukan lagi belajar atau apa gitu ya. Dan mungkin pendengar bisa diperkenalkan bahwasannya dua putra-putri ini masih kelas 3 SMA ya. Dan sekeren itu loh mereka mempersiapkannya, mantap sekali ini. Bagaimana sih cara mengatur waktu nih antara persiapan sama mengejar akademiknya nih? Mungkin dari Kak Lovely dulu.
2: Baik, untuk mengikuti Putra-Putri Budaya ini, saya membagi waktu untuk latihan menari saya untuk unjuk bakat. Saya itu mengambil latihan pada hari Sabtu dan Minggu, Kak. Untuk menyiapkan persiapan saya untuk mengunjuk bakat pada ajang Putra-Putri Budaya. Dan juga untuk advokasi saya saat saya untuk grand final, dan juga baju yang saya akan pakai untuk grand final dan unjuk bakat.
0: Oke, mantap sekali nih ya persiapannya. Oke, kalau dari Mas Rosi sendiri gimana nih persiapannya? Berapa lama?
1: Bener banget Kak, karena di sini sangat padat ya Kak. Karena kami membagi waktu antara belajar dan juga untuk belajar untuk mengikuti PPBKT tahun 2026. Di sini saya membagi waktu antara belajar, les, dan juga latihan unjuk bakat. Itu saya membaginya dengan sangat baik. Jadi saya tidak mengganggu aktivitas belajar saya di sekolah. Saya menggunakan waktu luang saya yang ada di sore dan malam hari untuk melakukan persiapan untuk mengikuti Putra Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026.
0: Oke, mantap sekali nih. Kalau boleh tahu nih, kemarin apakah sama durasi persiapannya satu mingguan atau mungkin lebih?
1: Mungkin untuk saya lebih Kak, ada satu bulan. Jadi satu bulan. Persiapan itu mulai dari bulan sebelumnya, sudah melakukan persiapan.
0: Oke, kalau kemarin untuk anjang bakat ya, itu apa itu kemarin kalau Mas Rosi sendiri?
1: Iya, kalau saya kemarin unjuk bakatnya bermain gitar lagu Malauk Manjala Kak, jadi memainkan instrumental solo gitarnya Kak.
0: Oke, sebenarnya apa sih lagu Lauk Manjala ya?
2: Iya.
0: Itu seperti apa lagunya?
1: Seperti... lagu Malauk Manjala ini menggambarkan satu keaktivitas masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Makanya saya sangat tertarik membawakan lagu ini Kak. Saya sangat kagum dan juga saya ingin mengembangkan lagu ini ke generasi muda zaman sekarang juga Kak.
0: Oke, di tengah memang gempurannya lagu-lagu yang kekinian, yang galau-galau gitu ya. Oke, nah kalau boleh diceritakan nih Kak Lovely nih, kenapa sih tertarik untuk mengikuti ajang Putra-Putri Budaya?
2: Baik, jadi saya sangat tertarik untuk mengikuti ajang Putra-Putri Budaya ini Kak, karena saya ingin lebih mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Bukan hanya budaya yang ada di daerah saya sendiri, tetapi juga daerah yang ada di daerah-daerah lain. Dan juga saya ingin lebih mempelajari lebih dalam budaya yang ada di Kalimantan Tengah, dan saya akan mempelajari dan saya akan meneruskan kepada generasi muda dan dengan menggunakan advokasi yang saya bawakan Kak.
0: Mantap sekali nih. Nah, mungkin kalau untuk literasi atau mungkin selain budaya atau mungkin lain-lain di luar budaya ya Duta nih ya. Kenapa apakah ada pengalaman khusus nih ya? Kenapa memilih Duta Budaya kayak gitu? Apakah sebelumnya aku melihat generasi sekarang ini kayaknya sudah terbawa arus nih ya bahasanya seperti itu. Jadi saya akan lebih memilih ke budayanya, atau ada pengalaman mungkin bisa diceritakan?
2: Baik, saya kan melihat generasi muda sekarang tidak lagi mengikuti budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah Kak, dan juga tidak melestarikannya. Dan saya sebagai generasi muda, saya akan mengajak generasi muda untuk lebih melangkah mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah.
0: Oke, berarti memang menurun ya, untuk menikmati kesenian lokal atau seperti apa. Dan memang wah, ini sesuatu tantangan yang menarik juga ya sepertinya ya. Oke. Kalau dari Mas Rosi sendiri kenapa nih kok mengikuti ajang Putra-Putri Budaya, atau ada cerita khusus juga nih?
1: Iya, benar sekali Kak. Saya mengikuti ajang Putra-Putri Budaya Kalimantan Tengah ini adalah karena saya melihat budaya zaman sekarang itu mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Mereka lebih memilih mengikuti budaya luar daripada budaya daerah mereka sendiri. Maka dari itu saya ingin menginspirasi mereka untuk, dan juga mengajak mereka melestarikan budaya daerah yang ada di daerah mereka. Baik. Seperti itu sih Kak.
0: Oke, ini keren banget ya bahwasannya memang harus dari sejak dini ya kita mencintai budaya banget. Dan tidak ada kata terlambat juga nih ya kalau hari ini pun kita sudah bisa juga seperti itu. Baik, nah kalau boleh tahu nih berbicara tentang soal budaya, kalau Mas Rosi sendiri paling suka itu di Kalimantan Tengah budaya apa sih?
1: Untuk yang paling saya suka itu adalah budaya Huma Betang Kak.
0: Oh, kenapa
1: nah,
0: itu?
1: Itu saya sangat kagum Kak dengan apa yang namanya Huma Betang itu Kak. Banyak makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Okay. Walaupun terdiri dari beberapa kepala keluarga yang ada di Huma Betang itu, tetapi mereka tetap menjalin kebersamaan, kenyamanan, serta saling tolong satu sama lain Kak. Okay. Maka dari itu budaya bukan hanya sekedar warisan, tetapi juga harus tetap dilestarikan oleh generasi muda zaman sekarang.
0: Oke, okay, wow, mantap sekali nih ya. Bahwasannya memang Huma Betang ini saya juga tertarik juga ya, di mana di sini ada banyak kepala keluarga, pasti tidak lepas dari konflik juga ya. Tapi mereka juga
1: banget,
0: bisa bergotong royong, bermusyawarah kayak gitu. Kalau dari Kalofli sendiri seperti apa nih? Dari semua budaya dari Kalimantan Tengah apa nih yang paling disukai?
2: Permainan kecapi bersenandung karungut kan.
0: Wah, kenapa ini? Ini cantik banget ya. Kenapa ya, tuh?
2: Karena saya pernah mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Kapuas, Kak, sedang melakukan kegiatan permainan kecapi bersenandung karungut, Kak. Dan juga sekarang telah mencapai rekor MURI pada tahun 2025.
0: Oh, mantap sekali ya. Keren juga nih Kapuas ya. Oke, okay. Nah waktu itu lagi apa nih? Ada event atau sedang kunjungan atau seperti apa?
2: Kunjungan, Kak.
0: Kunjungan ya. Dan ternyata di sana juga ada event kecapi itu. Dan jatuh hati nih sama kecapinya. Oke, okay. Nah kalau boleh tahu nih, kita kembali lagi ke rutinitas waktu akan mengalami, menjalani event nih. Saat pelaksanaan nih, pastinya kan kenal juga nih sama teman-teman dari daerah lain, atau mungkin mengenal juga ya dari daerah lain. Seperti apa sih, mungkin bisa diceritakan suka dukanya ya saat pertama kali bertemu dengan kontestan-kontestan yang lain. Mungkin dari kalau beli dulu, silakan.
2: Baik, saya melihat kontestan dari daerah lain, dan juga mereka kan membawakan perkenalan budaya yang ada di daerah masing-masing kan, Kak. Dan juga kami mengikuti konsentrasi putra-putri budaya ini emang berbeda-beda budaya-budaya yang dibawakan dari daerah masing-masing yang akan diangkat dan yang akan diperkenalkan kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, Kak.
0: Oke, siap. Kalau dari Mas Rosi gimana nih awal mengikuti ini?
1: Iya, kalau dari saya itu banyak sukanya daripada dukanya, Kak. Okay. Karena di sini bertemu dari beberapa kontestan dari daerah lain kan, Kak. Kita bisa belajar banyak hal tentang daerah mereka, budaya mereka juga, Kak. Nah, di situ banyak unjuk bakat yang berbagai macam pada karantina hari kedua. Itu saya bisa belajar, Kak, dari beberapa unjuk bakat mereka itu. Jadi pengalaman saya juga bertemu orang-orang jauh seperti mereka dan juga saya di sini sangat senang bertemu dengan mereka, Kak. Karena mereka itu bisa mengajarkan beberapa banyak hal sih, Kak. Bukan beberapa lagi sih, Kak. Ya, mungkin sekian, Kak.
0: Berarti memang tidak hanya diskusi aja ya, tapi kalian juga sosialisasinya tinggi seperti itu ya. Lalu saling mengenalkan juga nih. Oh, ternyata tidak hanya di Kapuas tapi di luar daerah pun juga ada ya seperti itu. Nah, yang paling berkesan selama karantina pastinya ya. Itu seperti apa sih ceritanya kalau dari Mas Rosi?
1: Yang paling berkesan itu menurut saya adalah kebersamaannya sih, Kak. Okay. Karena kebersamaan ini tidak bisa diulang lagi, Kak. Kita mengingat beberapa kontestan kan jauh, seperti saya ada di Kabupaten Kapuas kan, Kak. Jarang-jarang bisa bertemu dengan kontestan lain seperti yang ada di Palangkaraya, ada yang dari Gunung Mas juga sih, Kak.
0: Oke, siap. Kalau dari Kalofli gimana nih?
2: Kebersamaan juga, Kak.
0: Sama ya. Kenapa itu?
2: Karena waktu itu tidak bisa diulang saat kita bersama mengikuti pemilihan ini dan juga mereka kan datang dari berbagai daerah masing-masing dan juga kami saling melakukan waktu bersama saat kami mengikuti ajang ini, Kak.
0: Ada cerita unik gak selama karantina berlangsung? Apa tuh?
1: Kalau cerita unik itu mungkin gak ada sih, Kak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih aktivitas kalian juga ketika kalian melihat kegiatan di sekolah. Seperti apa sih? Apakah pengenalan budaya di sekolah itu memang diperlukan? Atau mungkin hanya cukup sebagai ini hanya untuk pendidikan aja atau seperti apa sih? Kalau dari Mas Rosi gimana?
1: Menurut saya kalau untuk di sekolah itu sangat perlu diterapkan, Kak. Karena budaya itu bukan hanya sekedar mengenal budaya yang ada di daerah mereka sendiri, tapi juga mereka harus tetap melestarikannya, Kak. Seperti budaya sopan santun yang ada di sekolah kita itu harus tetap diterapkan, Kak. Bukan hanya dikenalkan saja. Jadi mereka emang harus diterapkan, Kak.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Lovely sendiri seperti apa tuh? Kalau untuk di sekolah tentang budaya ini.
2: Budaya di sekolah itu juga harus diterapkan, Kak. Seperti yang seperti pasangan saya bilang, sikap sopan santun dan cara berperilaku dan juga satu langkah mengenal budaya, sejuta harapan juga untuk masa depan. Iya.
0: Berarti memang tidak hanya budaya tentang tarian atau apa, tapi dari sikap-sikap juga itu juga termasuk dari budaya
1: banget,
0: juga,
1: Kak.
0: Ya. Oke nih. Nah, kalau boleh tahu nih, tantangan terbesar saat kemarin mengikuti seleksi apa sih? Kalau dari Kak Lovely apa kemarin kendalanya dan tantangannya?
2: Saat unjuk bakat, Kak.
0: Kenapa itu?
2: Karena saat saya melakukan tarian saya yang saya bawakan ke Menteng Utus Betang, saya mengalami kendala ya, Kak. Saat tarian itu berakhir, saya tidak bisa menyelesaikannya dengan ending memberikan api, Kak.
0: Oke.
2: Iya.
0: Berarti memang ada api-api.
2: Iya, ada apinya gitu.
0: Yang disembur itu, Kak.
2: Iya.
0: Wah, keren sekali ini. Kenapa nih? Karena aduh, kendala waktu semburan atau seperti apa kendalanya?
2: Karena saya baru pertama kali, Kak, saat melakukan itu. Dan juga itu saya mendadak untuk melakukan itu juga, Kak.
0: Oh,
2: iya.
0: Berarti saat latihan lebih ke gerakannya aja, ya?
2: Iya, gerakannya aja.
0: Memang dasarnya ada menari atau baru pertama kali juga nih latihan menari?
2: Baru pertama kali, Kak.
0: Oke, nah, kendalanya saat proses latihan ini seperti apa? Apakah wah ternyata saya itu sekaku ini atau seperti apa?
2: Saya juga kan belum bisa terlalu menari kan, Kak. Saya masih kaku dan juga saya perlu belajar lagi lebih dalam tentang menari. Dan juga saya berusaha agar saya bisa melakukan yang terbaik saat saya melakukan unjuk bakat, Kak.
0: Oke, dan itu keren sekali ya, bahwasanya dalam kurun waktu satu minggu Kak Lovely ini udah bisa menempatkan diri. Dan itu memang hal yang sangat berat sih kalau menurut saya, dan butuh konsistensi yang tinggi ya untuk hal seperti ini nih. Nah, kalau dari Mas Rosi sendiri nih, kemarin apa nih tantangan dan kendalanya?
1: Nah, tantangan saya kemarin itu sendiri, Kak, adalah manajemen waktu saya, Kak.
0: Okay.
1: Karena di sini mengingat saya masih kelas 3 SMA kan, Kak, ya. Jadi apalagi kelas 3 SMA ini sangat padat, Kak. Karena cuma beberapa bulan aja lagi di sekolah, Kak. Jadi harus membagi waktu dengan baik antara belajar dan juga persiapan untuk mengikuti putra-putri budaya Kalimantan Tengah ini, Kak.
0: Okay.
1: Itu aja sih tantangan terbesar saya, Kak.
0: Oke, nah, kalau berbicara tentang manajemen waktu memang sulit ya. Nah,
1: iya,
0: kalau kemarin
1: banget,
0: tuh
1: Kak,
0: Mas Rosi ngakalinya seperti apa nih?
1: Jadi saya mengakalinya itu dengan cara ya seperti tadi, Kak, menggunakan waktu luang saya untuk melakukan persiapan mengikuti putra-putri budaya ini, Kak. Dan juga saya di sini tidak mengganggu waktu belajar saya, Kak, karena belajar itu adalah prioritas utama sebagai pelajar seperti saya sih, Kak.
0: Ya, betul sekali ya. Kemarin sempat ada scheduling juga ya, kayak nata-nata jadwal dan lain-lain.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke. Tapi kayak les-les gitu terganggu nggak?
1: Kalau les itu nggak terlalu terganggu sih, Kak, karena saya menggunakan waktu luang, Kak. Seperti misal latihannya malam, lesnya sore gitu, Kak.
0: Berarti memang diatur sedemikian rupa.
1: Iya,
0: dan itu padat sekali ya.
1: Benar banget, Kak. Jadi nggak ada waktu istirahat gitu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih dari kacamata kalian, apakah sekarang menemukan anggapan bahwasanya budaya tradisional itu dinilai kuno atau seperti apa sih? Kalau dari Mas Rosi seperti apa nih?
1: Nah, kalau untuk sekarang itu banyak generasi muda itu yang bilang budaya zaman sekarang itu mulai ketinggalan zaman sih, Kak.
0: Okay.
1: Tapi kalau menurut saya budaya zaman sekarang itu bisa mengikuti perkembangan zaman, Kak. Makanya dari itu saya ingin mengenalkan lagi dan ingin memperbesar luaskan produk-produk daerah yang mungkin dibilang ketinggalan zaman, padahal itu sudah mengikuti modern-modern yang ada, Kak. Makanya saya ingin mengenalkan lagi kepada generasi muda zaman sekarang, Kak.
0: Oke, kalau dari Kak Lovely sendiri seperti apa nih? Apakah anggapan budaya tradisional ini kuno atau seperti apa?
2: Sangat tidak kuno, Kak, karena budaya yang ada di daerah kita itu sangat berbagai macam kan, Kak, yang di daerah lain juga. Dan saya juga sangat tertarik terhadap budaya, karena budaya ini harus terus dilestarikan. Karena budaya ini tidak hanya kuno, tapi terus berkembang. Dan kita harus berkembang, mengembangkannya kepada generasi yang akan datang juga, Kak.
0: Oke, siap nih. Kalau boleh tahu kemarin nih dari Mas Rosi dulu, program atau proyek apa sih yang dibawa saat kompetisi kemarin?
1: Nah, program saya kemarin itu adalah melestarikan budaya yang ada, Kak. Seperti kemarin saya sudah melaksanakan proker saya, yaitu melestarikan Humo Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kak.
0: Ada ya di Kapuas juga
1: Humo Betang? Iya, benar banget, Kak.
0: Di daerah mana itu?
1: Di daerah sebelum Anjir sih, Kak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh, keren sekali ya. Berarti itu memang kawasan museum atau baru-baru ini aja?
1: Itu sudah lama sih, Kak. Huma Betang itu yang ada di situ, Kak.
0: Berarti Mas Ros ini akan memperkenalkan, baik karena sekarang ramai digital, berarti akan dikenalkan secara digital dan lain-lain.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Berarti untuk perkembangan teknologi berarti di sini pengaruh ya?
1: Pengaruh banget, Kak. Pengaruh besar sih, Kak.
0: Kalau boleh tahu, akan dibawa kemana nih ranahnya? Sosial medianya atau seperti apa?
1: Sosial media saya sudah saya bawa ke Instagram saya sih, Kak. Saya posting terus di Instagram saya supaya generasi muda zaman sekarang itu tahu apa yang namanya Humo Betang, Kak. Agar tidak ketinggalan apa itu Humo Betang dan juga terus sampai generasi selanjutnya, Kak.
0: Oke, mantap sekali ya. Semoga proyek ini juga terus bertahan ya dan terus berkembang pastinya ya. Dan itu mungkin juga jadi ikoniknya juga ya untuk Kapuas nanti kelak. Nah, kalau dari Kak Lovely sendiri kemarin program yang dibawa apa nih?
2: Permainan kecapi bersenandung karungut, Kak.
0: Oke, berarti ada ini juga nggak? Mencoba bermain kecapi juga nggak?
2: Baru belajar juga sih, Kak.
0: Wow, mantap sekali. Banyak juga ya ternyata semusing itu nih yang dipelajari. Oke, seperti apa kemarin proyeknya?
2: Baik, saya juga baru mengangkat proyek saya seperti permainan kecapi bersandung karungut karena saya sangat tertarik terhadap alat musik ini, Kak. Karena permainan ini bermain kecapi sambil bernyanyi karungut, Kak. Iya.
0: Berarti berlatih karungut juga?
2: Iya, sedikit.
0: Kalau boleh saya tahu, saya juga mencoba tapi itu agak sulit loh. Dan tidak semudah itu. Dan kalau ini ada kemauan juga dan menyempatkan waktu ya pastinya untuk belajar ini. Nah, kalau boleh tahu dari kacamata Kak Lovely ini gimana sih cara atau spot ya caranya untuk mengenalkan budaya lokal ini kepada generasi muda nih, apalagi yang sekarang ini lebih banyak mengikuti budaya luar atau budaya asing, seperti apa?
2: Saya akan melakukan edukasi, Kak. Edukasi juga tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan menggunakan media sosial. Maka dari itu, saya akan mengajak generasi muda lebih mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah dengan menggunakan media sosial. Karena banyak sekali generasi muda tidak bijak menggunakan media sosial, Kak. Dengan itu, saya mengajak generasi muda untuk lebih mengenal budaya-budaya daerah dan lebih mengenalkannya kepada media sosial dan menggunakan media sosial dengan bijak, Kak.
0: Oke, mantap sekali. Ini kalau dari Mas Rosi gimana, Mas Rosi?
1: Iya, kalau dari saya itu hampir sama seperti Lopli tadi, Kak. Saya ingin mengenalkannya melalui media sosial, Kak. Karena media sosial ini kalau kita ingin cari yang baik banyak juga, Kak. Kalau kita ingin cari yang buruk juga banyak, Kak. Makanya dari itu saya ingin memperbanyak hal-hal positif dan juga yang baik di media sosial, Kak.
0: Oke, mantap sekali nih. Nah, kalau boleh tahu nih gimana sih peran sekolah atau mungkin komunitas, mungkin bahkan hingga keluarga yang ada di rumah nih dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini nih. Kalau dari Mas Rosi gimana?
1: Kalau menurut saya ya peran keluarga di budaya ini emang harus diterapkan sih, Kak, dari keluarga yang ada di rumah dulu, Kak. Baru nanti ke sekolah, baru juga ke jenjang luar, Kak. Jadi itu sangat penting untuk melestarikan budaya yang ada, Kak. Mulai dari hal kecil dulu, baru nanti ke hal besar, Kak.
0: Iya, dan khususnya budaya Dayak ini juga unik juga ya. Banyak banget, kaya banget gitu. Cuman karena tergerusnya zaman ini, generasi muda juga banyak yang kurang tahu. Jadi emang perlu pengenalan. Ya, semoga dengan adanya putra-putri budaya ini, kebudayaan Dayak ini bisa terangkat terutama sampai ke nasional, bahkan internasional.
1: Amin.
0: Nah, kalau dari Kak Lovely sendiri nih, gimana peran keluarga saat ini nih untuk mengenalkan tentang budaya lokal, terutama di keluarga sendiri?
2: Saya sama seperti Rosi, pasangan saya. Saya akan mengenalkan budaya yang ada di Kabupaten Kapuas kepada keluarga saya juga. Dan juga saya akan mengenalkan dari langkah kecil menuju langkah yang lebih besar, Kak.
0: Ya. Ini memang berat juga ya. Karena memang mengajak itu kalau tidak ada kemauan juga susah ya. Nah, kan kali banyak banget ya sekarang itu kayak konten kreator, mereka itu kayak bikin video-video pendek nih mengenalkan. Bahkan mungkin jalan-jalan ke Museum Huma Betang atau ke tempat-tempat budaya. Itu mereka membuat video pendek untuk mengenalkan ada apa sih di Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana sih pendapat kalian tentang strategi ini? Apakah itu efektif? Atau kita harus tahu dulu nih isinya tentang apa supaya tidak salah informasi atau seperti apa? Kalau dari Mas Rosi gimana?
1: Nah, benar banget sih, Kak. Itu sangat efektif menurut saya, Kak. Tetapi juga harus bijak, Kak. Kita itu harus saring dulu sebelum sharing. Jadi agar tidak terjadi misinformasi, Kak. Seperti yang harus dijelaskannya seperti fakta kan, Kak, tapi malah dijelaskannya yang enggak fakta sih, Kak. Yaitu menurut saya sangat efektif sih, Kak.
0: Oke. Kalau dari Kak Lovely gimana nih tentang video pendek untuk pengenalan budaya-budaya daerah?
2: Itu sangat penting sih, Kak. Okay. Karena dari video pendek ini kita bisa mengenalkan budaya yang ada di Kalimantan Tengah kepada generasi yang akan datang. Dan juga kita bisa lebih menyaring apa yang baik dan apa yang tidak, seperti yang pasangan saya bilang tadi juga, Kak.
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih ke depannya untuk pengenalan budaya, apakah ada angan-angan atau sesuatu cita-cita ya untuk mengenalkan budaya Kalimantan Tengah ini go internasional? Kalau dari putra-putri kedua ini, ada program apa sih yang kepingin banget, walaupun itu nanti akan terrealisasikan dalam jangka panjang ya, kira-kira apa program yang ingin putra-putri ini bawa ke tingkat internasional? Kalau dari Kalofli apa kira-kira?
2: Permainan musik dari Kalimantan Tengah.
0: Oke, berarti kayak seni pertunjukan ya, seni panggung pertunjukan gitu ya. Iya, siapa tahu bisa roadshow ya ke negara-negara seperti itu ya. Wah, mantap sekali nih. Kalau dari Mas Rosi sendiri apa nih yang ingin?
1: Iya, saya ingin mengenalkan lagu-lagu daerah sih, Kak. Seperti tadi lagu Melauk Manjala, Kak. Itu harus terkenal sampai internasional sih, Kak. Okay. Karena lagu itu sangat keren juga sih, Kak, kalau didengar itu.
0: Enak ya, menikmati.
1: Iya,
0: itu ya.
1: Bener banget, Kak.
0: Saya akan coba dengarkan juga nih. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih potensi besar yang ada di Kalimantan Tengah ini yang kurang terekspos? Nah, yang mungkin masyarakat luas nih harus tahu nih, kalau boleh tahu apa nih, kalau dari Mas Rosi.
1: Nah, bener banget, Kak. Seperti speech yang saya angkat tadi, Kak. Huma Betang itu jarang terekspos sih, Kak. Okay. Makanya generasi muda zaman sekarang itu mulai nggak tahu apa itu Huma Betang, Kak. Makanya saya ingin melestarikan lagi supaya generasi muda zaman sekarang itu tahu. Dan juga jangan sampai pupus ataupun hilang gitu, Kak. Karena budaya ini bukan hanya sekedar warisan, kan tadi, Kak. Itu juga harus tetap dilestarikan, Kak.
0: Ya benar, siapa lagi filosofi Huma Betang ini juga cukup menarik ya. Bahwasannya itu
1: banget,
0: adalah kebersamaan dan gotong royong.
1: Benar banget sih, Kak.
0: Kalau dari Kak Lovely apa nih yang perlu dan penting banget untuk diekspos?
2: Permainan kecapi itu sih, Kak.
0: Sama juga ya, sama karena juga. Memang musik ini juga sesuatu jalan yang cepat juga ya untuk dikenal oleh masyarakat ya. Oke nih, nah kalau menurut kalian generasi muda ini sekarang, apa sih pesan yang mau kalian sampaikan kepada generasi muda untuk lebih mengenal budaya khususnya di Kalimantan Tengah ini? Kalau dari Kak Lovely silakan.
2: Baik, untuk generasi muda yang akan datang, lebih mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah, bukan hanya yang ada di daerah masing-masing, tetapi juga mengenalkan daerah-daerah lain juga. Dan satu langkah mengenal budaya, sejuta harapan untuk masa depan. Baik, Kak.
0: Oke, kalau dari Mas Rosi?
1: Nah, baik. Untuk kita generasi muda, kita seharusnya melestarikan dan juga menjaga budaya yang sudah ada. Karena budaya itu adalah sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang kita, dan kita harus melestarikan dan menjaganya. Di sini saya ingin mengajak seluruh generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah untuk melestarikan dan juga menjaga budaya yang sudah ada.
0: Baik, mantap sekali nih. Kalau boleh tahu apa sih harapan teman-teman ke depannya untuk terkait pelestarian budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini?
1: Nah, menurut saya itu harusnya lebih terekspos lagi, Kak. Okay. Harapan saya itu supaya go internasional tadi, Kak.
0: Betul banget nih. Kalau dari Kak Lovely apa nih harapannya?
2: Baik, sama juga, Kak.
0: Okay. Iya. Berarti memang inginnya dikenal.
2: Dikenalkan lebih ke internasional.
0: Iya, lebih besar lagi ya. Dan memang ada kesempatan untuk generasi muda ya untuk membawa ini ke tingkat internasional. Semoga ada fasilitas yang lebih layak dan lebih unggul ya untuk pengenalan budaya kita nih, khususnya budaya Dayak nih. Nah, sebagai penutup nih, boleh nih mungkin ada pesan untuk teman-teman dari putra-putri kebudayaan, untuk teman-teman lain yang ada di daerah-daerah luar Kapuas nih ya. Mungkin tidak hanya di Kalimantan Tengah aja, tapi seluruh Indonesia. Silakan Kak Lovely.
2: Baik, untuk semua, kepada generasi muda yang akan datang, sebagai generasi muda kita harus lebih mengenal budaya, apa itu budaya, dan juga melestarikannya sampai ke dunia luar, dan lebih bisa berkembang dan bisa kita lestarikan lebih baik.
0: Oke, okay. Kalau untuk putra-putri kebudayaan lainnya yang kemarin ikut seleksi, ada pesan apa nih yang mau disampaikan? Bersama-sama ya, menjaga kebudayaan ini ya. Saling bahu-membahu juga ya, mengenalkan ya tentunya. Baik. Kalau dari Mas Rosi sendiri, ada harapan apa untuk teman-teman dan pesan mungkin?
1: Nah, pesan saya untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia adalah untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Dan pesan saya untuk teman-teman putra-putri budaya kemarin adalah untuk saling solid terus, saling menjaga satu sama lain, dan juga saling membantu lah kalau ada yang kesusahan.
0: Baik, siap sekali. Terima kasih banyak ya, dan tak terasa ya kita sudah ada di penghujung dari obrolan komunitas malam hari ini nih. Dan tentunya dari perbincangan bersama Mas Rosi dan Kak Lovely ya, kita belajar nih bahwa melestarikan budaya itu bukan hanya sekedar tugas para budayawan nih ya, atau mungkin pemerintah semata aja, bukan. Tanggung jawab ini tuh adalah milik kita semua, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus warisan budaya bangsa. Dan ini adalah salah satu hal menarik ya, dengan adanya putra-putri budaya Kalimantan Tengah. Budaya Kalimantan Tengah, khususnya budaya Dayak ini, bisa bertahan dan dikenalkan lebih jauh lagi. Bahkan mungkin pemerintah juga bisa mensupportnya hingga ke tingkat internasional. Namun budaya lokal ini adalah jati diri yang tidak boleh hilang ya. Justru di era digital seperti sekarang, kita memiliki peluang nih yang lebih besar untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah kepada dunia. Entah itu lewat karya ya, atau kreativitas, media sosial, tentunya yang positif-positif nih. Terima kasih banyak ya kepada Kak Briliano dan Kak Lovelia malam hari ini, sudah menjadi inspirasi bagi kita, sudah berbagi pengalaman juga, dan semoga untuk satu tahun ke depan putra-putri budaya ini bisa ya membawa dan mengenalkan lebih luas lagi.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih banyak kepada pendengar Pusat RRI Palangkaraya yang sudah mengikuti obrolan komunitas malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi kan kami hadirkan di ruang dengar Anda Melodi Memori. Tetap bersama kami di Pusat RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada, buat rumah Anda makin cantik dengan hemat. Hanya sampai hari Minggu ini, Informa Furnishing menghadirkan promo spesial beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan dekorasi dan aksesoris rumah. Temukan beragam pilihan vas, bingkai foto, hiasan meja, bantal dekoratif, lilin aromaterapi, dan masih banyak lagi. Beli 1 gratis 1. Kesempatan terbaik untuk mempercantik setiap sudut rumah dengan penawaran yang sayang untuk dilewatkan nih. Yuk, mari segera kunjungi Informa Duta Mall Palangkaraya. Terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo hanya berlaku hingga hari Minggu ini ya, dan selama persediaan masih ada. Jangan sampai kehabisan. Informa Furnishing, inspirasi untuk rumah impian Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, mendingan kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya. Buat Anda yang mau bergabung dengan teman-teman kenangan masa lalu, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779. Atau bisa juga di pesan WhatsApp ya di 0811-5203-123. Langsung saja kita sapa pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Melodi Memori. Baik, sudah terputus ya ternyata. Baik, mendengar buat Anda yang mau bergabung ya, bisa di line telepon di 0536-3221-779. Atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan hari ini Uta sempat tertipu ya. Tertipu apa nih? Cuacanya Uta kira tadi mendung, ternyata mendungnya berjalan ke arah berlainan ya. Tadi sempat gerimis kecil, tapi ternyata tidak turun hujan. Bagaimana kalau di tempat pendengar nih malam hari ini, apakah kebagian hujannya atau kebagian mati listriknya nih? Baik pendengar, ditunggu ya buat Anda yang mau bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Baik, sudah ada yang bergabung nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Ya, selamat malam Melodi Memori.
0: Baik, bagaimana nih kabarnya Bang Agam malam hari ini, Bang?
1: Kabarnya puji Tuhan ya. Keadaan cuaca saat ini agak berangin ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, keadaan walaupun keadaan panas,
0: mm-mm,
1: tapi rasanya ada berangin.
0: Ada berangin.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Apa kabarnya Uta?
0: Kabarnya Uta dan operator yang ada di sini semuanya baik. Walaupun tadi sempat kegocek nih, kalau dikira turun hujan nih Bang, ternyata awannya berjalannya ya jauh ke sana.
1: Iya, ternyata nggak jadi.
0: Betul banget.
1: Saya ucapkan seluruh kepada kesabaran kesawati ya,
0: mm-hmm,
1: terus satu RL Parkraya,
0: mm-hmm,
1: semoga kita semua walaupun keadaan seperti ini kita tetap sehat
0: kuat. Amin.
1: Kita berharap kepada Tuhan supaya nanti ataupun kapan hujan ini bisa turun ke bumi.
0: Amin.
1: Ya.
0: Demikian. Baik, siap. Gimana nih aktivitasnya hari ini, Bang? Lancarkah untuk kebunnya?
1: Aktivitasnya seperti biasa ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tadi sempat menghadiri ulang tahun cucu yang paling bungsu.
0: Selamat ulang tahun.
1: Ya, yang ke-2 tahun.
0: Wah.
1: Ya. Winita Yuliana Yusekin.
0: Mm-hmm.
1: Ya, cucu yang paling bungsu.
0: Mm-mm. Semoga panjang umur, sehat, dan pastinya berbakti ke orang tua dan Tuhan.
1: Ya, Tuhan, ya, terima kasih.
0: Amin.
1: Saya pengen lagu ya.
0: Baik, abangku, silakan.
1: Aku mau dengar lagu dari John Seran ya.
0: Mm-mm.
1: Dengan judul Yang Ingatlah Aku.
0: Yang apa? Ingatlah
1: Yang
0: Aku.
1: Ingatlah Aku.
0: Oke, selalu diingat sih kalau Bang Aga.
1: Iya.
0: Silakan Nisa.
1: Kita sudah tua, ini mengenang masa-masa lalu ya.
0: Mm-hmm.
1: Masa-masa lalu yang indah walaupun pahit untuk dikenangkan ya.
0: Mm, silakan nih. Salamnya buat siapa? Salamnya nih abangku?
1: Terutama buat penyiar ya. Mm-hmm. Jota.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam beriga.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rusiana juga,
0: mm-mm,
1: ada Putra Cilik Ribut,
0: mm-mm,
1: ada Mama Lili di kilometer 9,
0: mm-mm,
1: Mas Toto, ada Bang Tuni juga, dan Mbak Susi,
0: mm-mm,
1: ada Mas Dede, Bang Umay, Bang Adi, Mas Jepri,
0: mm-mm,
1: yang Seloyor, terus buat Bang Laparo yang Putri,
0: mm-mm,
1: ke arah Kupang ya, yeah, ada Piona ya,
0: mm-mm,
1: di Kupang, ada Bang Freddy juga di Merauke beserta istri tercinta ya,
0: mm-mm,
1: ada Mbak Ayu juga di Masuhi,
0: mm-mm,
1: demikian.
0: Baik.
1: Semuanya dari Asa Budget tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
1: Saya undur pamit ya.
0: Baik, Abang.
1: Sehat, selamat berigas.
0: Amin.
1: Selamat malam. terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Agau, sehat selalu. Dan buat cucu yang paling bungsu ya, selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga panjang umur, berkah selalu, rezekinya lancar ke depannya. Jadi anak yang pintar, berbakti ke orang tua, dan pastinya selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Baik, dari Bang Agau kita langsung ya, ada Mbak Sasa yang sudah menunggu nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya, Mbak Sasa gimana Mbak kabarnya hari ini Mbak?
2: Kabarnya baik, tadi berharap hujan. Basah yang kunyiram dari yang hujan.
0: Sama kayak saya tadi udah, wah, udah mau rintik tadi, tapi tadi sempat kena tetesan airnya. Cuman ternyata awannya jalan.
2: Kelihatan di atas tuh kan kayak gelap gitu. Jadi kayak hitam mau hujan.
0: Seneng banget tadi, udah mau hujan nih, seger ternyata.
2: Enggak terlalu basah juga tanahnya tuh.
0: Iya, tapi di Mbak Sasa sempet berarti ya turun rintik-rintiknya.
2: Sempat, tapi gerimis-gerimis gitu aja. Paling lah airnya tuh 1 sendok.
0: Aduh, membasahinya 1 sendok ya, kita berharapnya tinggi banget.
2: Ibaratnya kan anggaplah setengah apa itu, setengah gayung.
0: Kalau dikumpulin keliling halaman setengah gayung.
2: Iya. Debu gini nggak terlalu itu, nggak terlalu basah.
0: Iya, debunya aja nggak terlalu basah, jadi tetap ke halaman. Cuma, aduh, segelintir air aja nih yang datang.
2: Mungkin itu kan kalau yang hujan tuh pasti bau aja tuh, bau apa, bau asap.
0: Ah.
2: Airnya iya, pasti hitam biasa.
0: Sebenarnya ada satu
2: kan baru,
0: satu
2: baru hujan.
0: Oh, siapa itu bersin? Sebenarnya ada satu fenomena bahwasanya teman-teman yang udah lama di Palangkaraya itu ketika musim seperti itu ternyata bisa mencium bau asap. Nah, saya mencoba nih Mbak Sasa, ini bedanya apa ya? Tapi kalau dari Mbak,
2: kalau itu pagi-pagi atau sore itu, nah, ada bau asap. Sekarang kan itu di anu sana apa, di Tumpang Nusa itu kan sedang ada kebakaran hutan, lahan.
0: Berarti memang terasa ya?
2: Asapnya kan lari ke sini.
0: Ya ya ya. Saya kayaknya yang belum sensitif ya, atau belum terbiasa.
2: Masih belum mana apa?
0: Belum ini melokal.
2: Melokal mencium itu. Kalau kami ini sudah tahu
0: baunya. Mbak Sasa, Mbak Sasa masak apa nih hari ini, Mbak?
2: Hari tadi itu masak itu apa? Sama goreng kentang sama pete.
0: Pete.
2: Ayam bening, bayam sama gambas, goreng ayam itu aja.
0: Ini pas aja nih di panas-panas kayak gini, sayurnya sayur segar, wah mantap.
2: Iya, sayur bening ya.
0: Oke. Okay. Mbak, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
2: Dari itu aja, Maya Angela aja, Bangku Tua.
0: Bangku Tua?
2: Bangku.
0: Mau diganti nggak ini Bangku Tuanya? Kali aja udah rapuh.
2: Itu kan namanya, apa namanya? Mel. Ini Mauri kan, mana bisa diganti kalau sudah tua kan itu.
0: Waduh, ini bangku penuh kenangan ya berarti?
2: Iya.
0: Di kenangan SMA nih kayaknya.
2: Satu jabuk.
0: Baik, salamnya mau buat siapa nih Mbakku, silakan.
2: Salamnya buat pemimpin tadi. Selamat ulang tahun juga buat cucunya ya.
0: Iya betul, cucu yang bungsu.
2: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
2: Sehat selalu, panjang umur, terus tumbuh kembangnya. Salam lagi buat Pak Tony, Sesi, Mama Ida dan Bang Junya, Putra Pengkelambun, Mas Edi Pengkelambun, terus Mbak Weni, sama Dewi, gimana nanti kabarnya? Lama enggak itu, apa?
0: Enggak mengudara.
2: Aku enggak lama juga nelfon dia, apa kabarnya sekarang?
0: Semoga sehat.
2: Semoga sehat selalu aja ya. Kayaknya buat cuma aja lah, dari A sampai Z ya. Buat Uta dan peraturnya, selamat selalu, bahagia
0: Amin,
2: selalu, sukses
0: amin.
2: selalu, banyak rezekinya,
0: Amin.
2: cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
2: Kok malam minggu ini pada sepi-sepi orang yang pada malam minggu kali lah.
0: Iya, kayaknya memang belum ketemu jodohnya ini malam minggu, saya masih di sini aja. Aduh.
2: Ya, maksudku yang nelponnya kok sepi-sepi, mungkin belum pada jalan sama malam minggu ya.
0: Kayaknya lagi pada jalan-jalan nih Mbak Sasa.
2: Kalau kita kini bermalam minggu di udara aja.
0: Betul, menemani Uta ya yang siaran.
2: Ya, selamat malam Mbak Uta. Terima
0: Siap.
2: Kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih banyak Mbak Sasa. Sehat selalu ya buat Mbak Sasa, lancar rezekinya. Dan selalu ditunggu ya cerita-cerita hari-harinya nih. Aduh, kita berdua sama-sama ke Gojek ya hari ini. Baik, dari Mbak Sasa sudah ada Bang Ganteng nih yang nungguin. Halo, selamat malam Melody Memory ya Bang Ganteng.
3: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, selamat malam. Gimana nih kabarnya abangku malam hari ini nih?
3: Kabarnya puji Tuhan aman baik. Baik aja, ini kepala nyut-nyut kepalaku ini.
0: Kenapa nyut-nyut, nah?
3: Entah nih, kebanyakan kayaknya sakit-sakit gitu kepalanya.
0: Tapi udah ini, udah mendingan atau masih separah tadi nih nyut-nyutnya?
3: Iya, agak mending. Tadi ini, mungkin ini apa, apa tadi itu sempat ini, baru tadi siang sih mulainya itu.
0: Semoga lekas membaik ya, abangku.
3: Terima kasih.
0: Oke, gimana begitu. Nih kalau cuaca di sana? Udah ada hujan
3: hari
0: atau belum?
3: Hari ini cukup cerah hari ini.
0: Cerahnya
3: cerah hatinya.
0: Ini, cerahnya ini gerah.
3: Cerah hatinya Bang Okta.
0: Waduh, ini malam minggu ya sih harus cerah ya.
3: Kadang malam minggu ampus tak tonton aku. Loh, ini itu lagu daerah itu mulai.
0: Oke,
3: siap. Oke, lagunya.
0: Mau apa nih lagunya nih?
3: Itu Bung, coba cek saya ini lupa judul lagu dari grup Macan Band.
0: Macan.
3: Apa aja judul lagu itu? Coba Bung cek bentar.
0: Bentar. Macan Band ya tadi ya.
3: Iya, Macan ya.
0: Ada Sampai Kapan?
3: Iya.
0: Terus ada apa lagi nih? Sebentar.
3: Apa lagi?
0: Ini yang terkenal Sampai Kapan ya memang. Hala ke Omadi.
3: Terus
0: Terus Masa Ferat.
3: Terus?
0: Terus habis itu AC-AC. Unik-unik loh judulnya. Narenji.
3: Itu lagu bar kalau salah ya?
0: Iya kak bang. Iya.
3: Kayaknya lagu bar tuh ya?
0: Iya ada yang featuring lagu barat.
3: Oh itu berarti bukan. Ini aja.
0: Yang
3: selain
0: apa
3: itu apa kembali kan ada yang. Kalau gitu Macan apa apa tadi Macannya?
0: Ini ada Sampai Kapan, lalu paling banyak Sampai Kapan nih yang muncul.
3: Coba Bung lagu coba ketik lagu
0: Rencanakan
3: Macan
0: Cinta.
3: Band.
0: Rencanakan Cinta itu. Ada Biar.
3: Biar itu aja lah.
0: Oh, biar aja. Wah, jangan dibiarkan, Bang.
3: Iya, jangan dibiarkan. Itu bahaya.
0: Oke, benar. Salamnya mau buat siapa nih, Bangku? Silakan.
3: Salamnya kita rangkul aja. Salam ke Pak Haja lah. Itu
0: okay,
3: saja lah ya. Oke,
0: mantap.
3: Okay. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, Abang. Terima kasih banyak, Bang Lanium. Sehat selalu ya. Ini unik juga ya, Macan Ben ini. Wah, ini sesekali akan saya dengarkan nih di luar siaran nih ya, menikmati. Baik, ada Bang Umay nih ya, dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melody Memory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca malam ini cerah, aman terkendali. Berhubung memasuki musim kemarau, malam ini request lagu darinya Niki Ukur. Judulnya Daun Kering. Wah, tinggal nunggu berguguran saja ya ini ya Pak Umay ya. Titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Tanpa terkecuali ya buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja, amin. Itu aja nih, salam sehat, salam bahagia, salam di udara, dan jangan lupa menggunakan masker. Siap, kita harus jaga diri juga ya. Banyak air putih juga nih, karena memang suhunya ekstrim sekali ya panasnya ya. Daun kering kita siapkan nih, Niki Ukur Daun Kering. Baik, sampai batuk. Oke, okay. Baik, ada penelponnya masuk juga, kita sapa. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Melody Memory.
0: Baik, bagaimana ini kabarnya Bunda?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Bang Uta ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Apa kabar Bang Uta?
0: Kabarnya baik, gimana sebaliknya? Sehat ya?
2: Saya kabar saya baik, alhamdulillah sehat Bang.
0: Bunda, ini gimana nih cuaca di sana di Sambas?
2: Kalau cuaca di Sambas ini panas Bang Utai, dari siang sampai malam begini kipas angin enggak berhenti.
0: Enggak berhenti-berhenti ya sama.
2: Iya,
0: nih,
2: panas sekali.
0: Udah ada turun hujan belum di sana?
2: Belum, belum ada. Dulu ada berapa hari tuh hanya gerimis-gerimis saja.
0: Ya semoga lekas turun hujan juga ya supaya seenggaknya sejuk-sejuk dikit gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa ini Bunda Wanusul?
2: Lagu dipilihkan ke atau pilih sendiri ini,
0: pilih
2: Bang?
0: Pilih sendiri saja biar bisa menikmati.
2: Tapi lagunya bagaimana? Lagu tahun berapa?
0: Boleh di tahun-tahun kenangan, yang punya kenangan pokoknya.
2: Lagu dari siapa ya? Lagu apanya? Dari Brori Marantika. Itu udah lama betul ya?
0: Dari Brori ya. Yang apa nih judulnya?
2: Kalau Brori itu apa lagunya? Saya pun enggak tahu juga ada, itu karena lama.
0: Ada Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Terus habis itu Biarlah Bulan Bicara. Masihkah mungkin kita berdua satu perahu? Hati yang terluka, mau yang mana nih atau mungkinkah?
2: Hati yang terluka aja Bang.
0: Hati yang terluka. Waduh, dilukai siapa nih?
2: Ada deh.
0: Oke, salamnya Bunda Wanusu nih buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Bang Uta yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Amin. Hati-hati di jalan nanti siap pulangnya ya.
0: Baik.
2: Pertama salamnya buat Ibu Farida ya. Udah masuk deh ya?
0: Belum.
2: Oh, belum ya. Dia gabung di Denpasar.
0: Sepertinya ya monitoring di sana.
2: Iya, udah gabung dia tadi. Saya mau gabung di situ enggak diangkat itu. Katanya WhatsApp-nya apa? Itu apa, bertabrakan itu nomor banyak.
0: Iya, betul sekali, sama terkadang.
2: Iya, jadi sibuk dia mau angkat yang mana, katanya ada 2 3 4 yang pakai WhatsApp itu. Jadi dia bingung mau ngangkat.
0: Benar sekali.
2: Tapi saya enggak diangkat tuh, Bang.
0: Aduh, berarti tersenggol-senggol ya.
2: Iya, nanti tadi saya pesan suara itu.
0: Bisa.
2: Kalau dibaca, kalau enggak ya enggak apa.
0: Semoga terbaca.
2: Yang pertamanya ya, senggolannya buat Ibu Farida, buat Bang Widi, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Luhut, buat Bang Lei, buat Bang Pak Predi, nah buat Bang Putra. Nah, yang lain dirangkul aja lah dari A sampai Z karena belum hafal nama apa benitor di situ ya.
0: Baik.
2: Bang ya. Buat Lanius juga Bang, kadang dia kan sering gabung di situ kan.
0: Tadi sudah gabung nih Bang Lanius.
2: Udah tadi ya?
0: Iya, sebelumnya Bunda Wan.
2: Waduh. Iya, dia duluan itu. Kadang-kadang dia ajak saya, katanya, aduh Ibu Wanusu katanya gabung di Palangkaraya. Iya, kalau diangkat, kubilang kalau enggak ya susah juga.
0: Iya, dan akhirnya terangkat malam hari ini ya.
2: Iya, malam ini terangkat oleh Bang Uta. Terima kasih Bang Uta. Nah ya, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Wanusu ya sudah bergabung. Baik pendengar, langsung saja ya, yang mau bergabung ditunggu dulu, sabar dulu untuk antriannya karena sudah ada 5 lagu yang akan kita putarkan. Yang pertama ada Yang Ingatlah Aku dari Dedi Dores. Baik, kita putarkan dulu, selamat mendengarkan. Maksud kami dari John Seran ya.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dimanapun Anda berada, buat rumah makin cantik dengan hemat. Hanya sampai hari Minggu besok, Informa Furnishing menghadirkan promo spesial beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan dekorasi dan aksesoris rumah. Temukan beragam pilihan vas, bingkai foto, hiasan meja, bantal dekoratif, lilin aromaterapi, dan masih banyak lagi. Beli 1 gratis 1. Kesempatan terbaik untuk mempercantik setiap sudut rumah dengan penawaran yang sayang untuk dilewatkan. Mari, segera kunjungi Informa Duta Mall Palangkaraya terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo hanya berlaku hingga hari Minggu besok dan selama persediaan masih ada. Jangan sampai kehabisan. Informa Furnishing, inspirasi untuk rumah impian Anda.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, itu tadi satu request lagu ya dari Mama Ines Rini. Walaupun belum sempat tergabung untuk bersuara di udara, tapi sudah kita siapkan juga ya lagunya. Baik, sudah ada penelpon yang masuk barusan. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, gimana nih kabarnya malam hari ini Mbak Go?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sempat hujan membasahi

0: tanah.
1: Satu sendok juga nggak kayak tempatnya Mbak Sasa hujannya tadi?
0: Iya.
1: Iya sama.
0: Cuma nggak lebat enggak, lama enggak.
1: Wah, sedang ya berarti ya.
0: Ya, yang penting kan menghilangkan debu.
1: Betul, seenggaknya ada sejuk-sejuknya sedikit.
0: Lagulah.
1: Boleh apa nih lagunya?
0: Lagunya Kenapa Cinta, apakah judulnya tadi, lupa lagi.
1: Ketawa Bang Tony
0: Kenapa
1: suaranya.
0: Cinta Dikisahkan.
1: Kenapa Cinta Dikisahkan?
0: Dipisahkan.
1: Oh, dipisahkan. Oke, okay. Soalnya Bang Tony khas banget tadi dari Dedi Dores ya.
0: Dedi Dores.
1: Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih?
0: Dipisahkan.
1: Salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya lah buat Pagau. Sasa. Buat Lanius. Buat semuanya aja dari A sampai Z.
1: Oke. Okay.
0: Buat Deota.
1: Siap.
0: Salam sehat kalau pulang, hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Lanjut,
1: Amin.
0: Ada tetangga kita.
1: Oke, tetangga.
2: Halo.
1: Halo, suaranya jelas banget tadi waktu ketawa. Ini Bang Tony di belakang nih.
2: Suka lupa dia
1: tuh. Aduh, gimana nih kabarnya bangku satu ini? Sehat ya?
2: Puji Tuhan, sehat ya.
1: Puji Tuhan, sehat.
2: Gak ada hujan, sini muter.
1: Tadi lo sempet dapet sedikit aja tetesan air, ternyata awannya udah jalan kenceng ke arah itu, ke arah apa itu, Tumbang Nusa.
2: Caranya aja mendung lewat aja.
1: Betul sekali, yang kebagian Mbak Susi nih tadi kebagian hujan.
2: Iya. Saya nggak kebagian ya.
1: Iya, kita kebagian gerahnya dulu aja ya Bang.
2: Kebagian gerah.
1: Sama angin sepoi.
2: Betul-betul anginnya itu kuat tapi sepoi-sepoi.
1: Iya, anginnya kuat sepoi nih hari
2: walaupun
1: ini.
2: Walaupun panas tempatnya ada udara gitu.
1: Betul nggak yang panas banget?
2: Iya.
1: Oke. Gimana nih aktivitas lancar di akhir pekan ini Bang Tony?
2: Lancar aja.
1: Saya kira tadi Bang Tony jalan-jalan lo biasanya udah di antrian depan.
2: Enggak bisa masuk pertama tadi.
0: Ini oleh anaknya.
1: Iya, jangan banyak main katanya gitu ya.
0: Iya.
2: Abang agak tadi apa lagi?
0: Bisa jalan-jalan kalau tanpa anaknya, kecuali kalau anaknya yang bawa jalan. Kalau sendirian tuh nggak ada temannya yang naik mobilnya tuh siapa?
1: Iya, ntar khawatir jadinya.
0: Iya.
2: Lagu ini aja Bung Ta.
1: Mau lagu apa nih abangku?
2: Sinyal Cinta dari Sule. Masuk aja, coba lihat.
1: Sule?
2: Iya.
1: Apa tadi Ingat Cinta?
2: Sinyal.
1: Oh, Sinyal Cinta.
2: Lagu pop kan pedang itu, coba minta tolong dong lihat.
1: Oke.
2: Dari Sule.
1: Sinyal Cinta 1 apa Sinyal Cinta 2 nih, ada 2?
2: Yang pertama aja deh.
1: Yang pertama aja, oke, disiapkan.
2: Masuk ya, lagu pop.
1: Masuk.
2: Oh iya.
1: Oke. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Ya, untuk Bu Susi tadi salam sehat. Bapak-bapak, Bang Agal juga.
1: Oke.
2: Selamat ulang tahun cucunya ya. Semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Cucunya sama seperti anak saya itu. Ujungnya escaping juga.
1: Oh iya? Oh.
2: Anak saya yang pertama escaping juga. Tapi di Jakarta dia.
1: Iya.
2: Terus untuk
0: Bang... Dapat jodoh aja bilang Pano. Bilang Bang Tony.
1: Iya, doanya lancar sekali loh kalau masalah jodoh ya, nih. Saya kencengin.
2: Terus Mbak Wida, Oma yang disampit tadi ya, sampit. Bung Erwin juga disampit. Yang terlahir, Mama Yuda, Mbak Icaria, Mbak Weni. Yang lain kita rangkul semua aja.
1: Baik, siap.
2: Mudah, sabar bertugas, semangat terus. Terima kasih, salam sehat, mudah-mudahan panjang umur.
1: Amin.
2: Jodohnya cepat.
1: Amin.
2: Cepat terkabul, sukses selalu. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam abangku, terima kasih.
0: Yuk matiin dari situlah.
1: Siap, terima kasih banyak ya buat Mbak Susi dan Bang Tony yang sudah gabung malam hari ini. Semoga doanya semuanya diijabah ya, lancar nih. Apalagi yang terakhir tadi, yang tentang jodoh. Semoga kenceng banget naik-naik ke atas. Baik, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Ya yang pasti, panjang umur juga ya. Dan tidak usah berlama-lama ya, langsung kita putarkan saja nih lagu request dari Mas Susini, Dedi Dores, Mengapa Cinta Dipisahkan. Kira-kira kenapa ya? Mari kita simak liriknya bersama-sama. Selamat mendengarkan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kamu suruh datang? Mau. Kamu suruh pergi? Mau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, buat rumah semakin cantik dengan biaya hemat. Hanya sampai hari Minggu besok, Informa Furnishing menghadirkan promo spesial beli 1 gratis 1 untuk berbagai pilihan dekorasi dan aksesoris rumah. Temukan beragam pilihan vas, bingkai foto, hiasan meja, bantal dekoratif, lilin aromaterapi, dan masih banyak lagi. Beli 1, gratis 1. Kesempatan terbaik untuk mempercantik setiap sudut rumah dengan penawaran yang sayang banget untuk dilewatkan. Mari segera kunjungi Informa Duta Mall Palangkaraya. Terbesar, terluas, terlengkap di Kalimantan Tengah. Promo hanya berlaku hingga hari Minggu besok saja dan selama persediaan masih ada. Jangan sampai kehabisan. Informa Furnishing, inspirasi untuk rumah impian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
4: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
5: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
3: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap waspada. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.